0: Itu dia, ku juga mencintai diri, ku juga mencintaimu. Ha, menghiburkan anda pada jam 8.16 minit pagi, Ma.
1: Yo, ini kita nak cerita sikit lah mengenai bulan kemerdekaan juga kan. Lebih-lebih lagi, bulan ini ada beberapa orang kata diskaun lah yang khas untuk anda yang nak pergi lihat secara langsung persembahan di bukan Dataran Merdeka lah, tapi untuk Parade Merdeka. Jadi Boboni Express Rail Link Seri Rambut ataupun ERL menawarkan promosi tambang KLIA Transit untuk perjalanan 29 hingga 31 Ogos ini. Jadi ERL dalam kenyataan memaklumkan jugalah penumpang boleh menikmati diskaun 50% untuk tiket ulang alik KLIA Transit dari KL Central, Bandar Tasik Selatan dan juga Salak Tinggi ke stesen Putrajaya dan Cyberjaya. Tapi kena dengar betul-betul. Walaupun promosi itu juga tidak sah sebenarnya untuk perjalanan ke Terminal 1 dan Terminal 2 iaitu KLIA. Maknanya kalau ada tujuan untuk pergi ke stesen Putrajaya dan Cyberjaya, ada diskaun 50%.
0: Ya, jadi pendengar-pendengar semua kan alert lah dengan apa yang Amat sampaikan hari ini, berita dan info yang dikongsikan. Jadi pendengar semua, kalau ada info yang menarik kan, cerita yang best sepanjang perjalanan anda sekarang ini, boleh terus WhatsApp kami di konti di talian 012 6030 6030. Radar Pagi Negara FM, ingat sampai
1: bila-bila.

0: Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
1: 92.6, 95.7 dan 107.7.
2: Ingat sampai bila-bila.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Negeri FM yang sampai bila-bila.
1: Semangat pada pagi Isnin ni luar biasa pastinya.
2: Siapa yang lambat-lambat ni?
1: Dalam gemilang tu.
2: Dia tu. Syahida, boleh dengar ke?
1: Boleh, boleh.
3: Syahida.
1: Jelas, jelas. Okey, baik. Kita nak tanya dululah kepada rakan konti kami di Nasional FM. Tiga Suara mungkin boleh kongsikan bagaimana dengan semangat okay, untuk kita
2: Nasional
1: menyambut
2: FM
1: Hari Kebangsaan.
2: Kami di Nasional FM masih mendengar ada muzik yang dimainkan.
3: Betul.
2: Okey.
1: Okey, dah dengar suara kami?
4: Dia delay sikit tu. Okey, silakan Tiga Suara. Okey, okay, tak apa. Kita tak akan apa. Cuba lagi sekali. Kita beri ruang kepada Negeri FM dulu. Amar dan baik. Juga Farhan. Dengar tak?
3: Dengar. Dengar. Dengar.
2: Kerana kami di sini masih lagi mendengarkan ada lagu yang disiarkan.
1: Okey, tak apa. Kita ke negeri dulu.
4: Yep.
1: Negeri nah. Dengar suara kami?
3: Dengar.
5: Dengar sangat jelas.
4: Amar dan Farhan. Okey, ha. Okay.
1: Cantik. Kita nak cerita sikitlah tentang perkembangan terkini di Negeri Sembilan macam mana. Eh. Bagaimana situasi dalam persiapan menyambut Hari Kebangsaan.
2: Dapat, melihat Syuaida dan juga Irfan menerusi TV yang ada di konti kami.
5: Okey, untuk Hari Kebangsaan ya, ditanya oleh Ipan.
0: Ya, yeah, betul.
5: Kalau di sini, Pak An, macam biasalah, kita ada program satu rumah, satu jalur gemilang. Jadi kalau kita tengok di serata Negeri Sembilan sekarang ni pun, banyak kereta Pak An
0: betul?
5: Dah mula letak orang kata jalur gemilang lah.
0: Dah busy kan sekarang betul. Kan sebab kita menunjukkan di mana orang Sembilan sebenarnya semangat patriotik.
5: Kita memang patriotik Pak An.
0: Satu rumah satu bendera.
5: Tapi sepatutnya hari ni kita pun pakai baju Malaysia juga kan.
0: Ya, betul.
5: Tapi saya punya baju kat dryer tu masuk kecil Pak An.
0: Sama.
5: Jadi tak muat dah. Okay.
0: Baiklah Mak, jadi kan untuk hari ni nak cerita tentang berlakunya di Negeri Sembilan di mana pemeliharaan kawasan langit gelap langit gelap perlu terus diberi perhatian susulan peningkatan pembangunan dan pencahayaan yang boleh menjejaskan kualiti cerapan fenomena astronomi. Yep. Jadi di mana menurut Timbalan Menteri Selumba Asli dan Kelestarian Alam Syed Ibrahim Syed Noh, langkah itu penting memandangkan Malaysia mempunyai potensi untuk memainkan peranan lebih besar dalam bidang astronomi. Jadi beliau menjelaskan kedudukan negara yang berada di garisan Katulistiwa selain mempunyai beberapa lokasi yang berpotensi sebagai kawasan cerapan memberi nilai tambah kepada negara untuk diketengahkan sebagai antara destinasi astronomi.
5: Betul. Sebab hari tu pengarah kami pun Pak An, kita lah kan. Yep. Sebab mereka ada pergi ke PD Forest untuk menyaksikan meteor shower. Jadi dekat sana boleh nampak lah meteor punya shower dengan jelas. Dan sangat mengujakan jugalah sebab benda tu jarang sekali berlaku di sini lah kan.
0: Betul.
5: Lagi di Negeri Sembilan. Biasa kita Negeri Sembilan tengok lombu je kan.
0: Meteor kita tengok.
5: Okay. Jadi baru-baru ini pun Pak An, seperti biasa PRN Negeri Sembilan pun baru sahaja berakhir lah pada bulan lalu kan. Jadi ada pentadbiran baru. Jadi pentadbiran baru di Negeri Sembilan ni akan berpaksikan tiga tunjang utama dalam memberikan khidmat kepada rakyat, iaitu memastikan kestabilan, kemajuan dan juga kemakmuran. Dan Menteri Besar Negeri Sembilan iaitu Dato' Ismail Lassim turut berkata kestabilan ni bukan sekadar merujuk pada kerajaan yang mempunyai majoriti sokongan dalam Dewan Undangan Negeri. Sebaliknya turut merangkumi kestabilan institusi raja berperlembagaan dan institusi adat yang menjadi payung negeri.
0: Itu dia kan sedikit sebanyak perkongsian daripada kami Negeri FM kan. Jadi untuk anda semua di luar sana kan, kita nak ingatkan jangan lupa juga untuk pasang bendera di setiap rumah. Untuk kita memupuk semangat patriotik di mana Hari Kemerdekaan kita tak lama lagi.
5: Sebab hari tu Ban, saya lalu tau kau sama awak. Meriah.
0: Biasa-biasa je Mak.
5: Tapi saya bukan orang situ.
0: Saya humble.
5: Kira menceroboh juga kan.
0: Okeylah, jadi kan saya nak sambung sikit Mak. Di mana di bawah pentadbiran baru ini Kerajaan Negeri akan berpastikan tiga tunjangan utama kan. Dalam memberikan khidmat kepada rakyat, yakni memastikan kestabilan, kemajuan dan kemakmuran yang seterusnya akan menjadi kompas kepada pentadbiran ini. Jadi bila berkata demikian pada Perhimpunan Penjawat Awam dalam pelancaran kibar jalur gemilang peringkat Negeri Sembilan 2026.
5: Ya, asyik. Jadi saya kira itu je kan perkongsian kami daripada Negeri Sembilan. Mungkin Ryan di Perlis ada cerita lain.
0: Ya, betul-betul. Kembali kepada rakan kita di studio. Terima kasih.
1: Sama-sama. Terima kasih Amar dan juga Farhan untuk perkembangan di Negeri Sembilan. Kita nak ke mana pula lepas ni?
4: Ya, betul. Macam Amar cakap tu, kita nak ke Perlis. Jiran kampung Irfan.
1: Ya, betul. Kita nak pergi kat Perlis. Kita nak bersama dengan Ryan. Ya. Cuba share sikit dengan kami lah kan. Bagaimana dengan persiapan di Perlis ni untuk sambutan Hari Kebangsaan yang ke-69. Meriah ke tak meriah ni? Silakan.
3: Meriah, alhamdulillah. Terima kasih Irfan dan juga Syuhaida. Seperti biasa tahun ini kita akan semarakkan Hari Kebangsaan 2026 dengan sambutan yang cukup-cukup meriah. Antaranya yang terawal sekali, kita dah mengagihkan bendera kepada komuniti, kepada penduduk setempat kan. Sebab kita turut memeriahkan Hari Kebangsaan ini dengan satu rumah, satu jalur gemilang. Tak kurang lagi 2 minggu saja lagi untuk kita ke majlis sambutan Hari Kebangsaan ke-69 peringkat negeri Perlis yang akan diadakan di Kompleks Sukan Tuanku Syed Putra Kangar. Kelainannya tahun ini, sebenarnya kita kembalikan suasananya pada waktu malam, sebab tahun lepas kita buat di hadapan Ibu Pejabat Kontinjen Negeri Perlis, Ibu Pejabat Polis. Jadi yang tahun lepasnya kita buat waktu pagi. Tahun ini pula kita kembali semula pada waktu malam. Jadi penganjuran majlis ini diadakan setiap tahun bagi menyemarakkan semangat patriotisme dan juga cintakan negara dalam kalangan masyarakat kita. Seperti biasalah, kalau kata ada sambutan Hari Kebangsaan ini, sudah pastinya kita akan meriahkan perayaan tersebut dengan pebarisan. Jadi tahun ini dianggarkan 53 kontinjen dan juga pelbagai lagi acara-acara, sebagai contoh macam persembahan pentomen wira negara, persembahan khas seni bela diri dan pertandingan pakaian Hari Kebangsaan. Dan sudah pastinya kemuncaknya pada tengah malam nanti itu, kita ada acara menaikkan jalur gemilang, nyanyi lagu negaraku dan juga persembahan bunga api. Dan insyaAllah dijadual berangkat hadir ke majlis sambutan tersebut Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis, Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perempuan Perlis, serta Duli Yang Terhormat Mulia Tuanku Raja Muda Perlis dan Duli Yang Terhormat Mulia Tuanku Raja Muda Perlis, untuk sama-sama menyambutkan sambutan Hari Kebangsaan ke-69 di Negeri Perlis. Itu dia cerita di Negeri Perlis, Irfan dan juga Suhaida.
1: Okey lah kan, kalau sebelum ni sebutan buat pada waktu siang, sekarang ni dengan cuaca panas, bila buat pada waktu malam tu memang cantik sangat juga lah.
4: Okey, jom daripada Perlis kita nak bawa kembali ke Lembah Kelang bersama dengan Nasional FM 3 Suara. Dia Sonic dengan Nazri. Dengar tak kat sana tu?
1: Dia pun tak dengar kita lagi show.
4: Okey, tak apa. Sebenarnya kalau kita...
1: Padahal paling dekat.
4: Ya, paling dekat. Tapi itulah orang kata teknologi sekarang kan. Betul. Ada masa, yeah. Ada masa dia macam ni lah. Tapi kita cuba untuk tak menekan-nekan Nasional FM. Okey, kita nak bersama dengan sekali lagi lah Amar dan juga Farhan kan di Negeri Sembilan. Kalau tadi dah kongsi ya berkenaan dengan apa yang berlaku di sana kan.
0: Itulah.
4: Bagaimana kalau boleh kongsikan sikit suasana ataupun aktiviti-aktiviti terkini untuk Negeri FM.
0: Nampak gayanya kita paling dekat dengan KL sekarang ni, Mah.
5: Betul. Walaupun kita berbeza 45 minit lah kan, tapi dekat je sebenarnya nak sampai. Jadi antara aktiviti kalau Negeri FM khususnya, Pan, kami difahamkan pada 2 dan 3 September nanti akan ada kita Family Day lah. Family Day kita, Pan.
0: Betul.
5: Yang akan berlangsung mungkin di Gua Batu Baloi.
0: Yang terlambat kan, iaitu kita punya team building kan.
5: Yep.
0: Dan di sini juga kan, kita nak bagi tahu juga di mana kalau sampainya bulan kemerdekaan, Negeri Sembilan memang meriah di beberapa dataran yang kita ada.
5: Yo.
0: Salah satunya kita ada dataran Nilai, kita ada dataran Senawang yang akan menyambut Hari Kemerdekaan. Jadi untuk pendengar-pendengar dan semua penonton Selamat Pagi Malaysia di luar sana,
5: yo,
0: jangan lupa untuk datanglah sambut sama-sama dengan kita sekali.
5: Datang Negeri Sembilan dulu. Sebab Negeri Sembilan pun berdekatan dengan Putrajaya. Itulah kan. Tapi macam biasalah, bagi anda yang belum dapatkan lagi jalur gemilang dan sebagainya, dan kalau kita nampak jalur gemilang tu terjatuh ke atas tanah, kena kita ambil tau. Sebab itu kan, saya tengoklah ada satu perkongsian di media sosial. Video tersebut, orang tu ingat dia cucuk kereta tu daripada belakang.
0: Rupanya
5: dia ingat dia nak masuk toll free lah. Tapi rupanya dia nak nak kutip Jalur Gemilang.
0: Ya, yeah, saya nampak juga.
5: Menunjukkan semangat patriotik dia kan.
0: Hmm, rasanya angkut teksi tu kan.
5: Ya.
0: Ya, yeah, jadi kita pun nak ingatkan juga kepada luar sana kan. Pastikan kalau kita nak pasang Jalur Gemilang tu dengan betul lah. Jangan terbalik, jangan senyet kan. Sebab itu melambangkan
5: identiti
0: kita, kebanggaan kita kan. Sebab negara kita, kitalah jaga. Siapa lagi
5: Pak An?
0: Kita kan. Jadi itu sekadar sedikit perkongsian lah daripada Pak An dan juga Amar dari Negeri Sembilan kan. Dan jangan lupa juga untuk download RTM Klik di anda punya telefon pintar. Boleh layan sama bagi Malaysia di situ. Dan juga boleh layan 34 stesen yang bersiaran secara langsung.
5: Percuma je percuma di Google Play Store dan juga Apple App Store.
4: Memanglah Negeri Sembilan paling dekat dengan Kuala Lumpur.
1: Betul. Okey, kita nak tanya Sat Ryan dekat Perlis sana tu. Yeah. Kalau tadi Ryan kongsikan tentang konteks yang lebih luas lah tentang sambutan Hari Kebangsaan. Mm. Tapi kalau macam Perlis FM sendiri, apa perancangannya untuk rakyat Perlis nanti?
3: Baik, insyaAllah tahun ni kita akan buat kuis untuk pendengar-pendengar Perlis FM. Jadi apa semua boleh telefon kita, boleh jawab kita punya soalan-soalan yang kita akan kemukakan di setiap segmen sepanjang bulan kebangsaan ni, sepanjang bulan Ogos ni. Jadi kita juga sediakan hadiah-hadiah yang menarik untuk mereka. Dia bukan apa, sebab kita tanya tu, kita tanya random. Soalan-soalan macam ni kadang-kadang kita nak ulang kaji semula. Memang kita tahu apa itu rukun negara, kita tahu bila itu hari kebangsaan, kita tahu apa itu bunga raya, kita tahu apa itu nama apa bendera Malaysia. Tetapi apabila kita buka kuis secara santai, secara random ni, bila kita buka telefon baru kita tanya soalan, kita tahu dalam keadaan macam tu adakah rakyat Malaysia bersedia dan juga semangat patriotisme tu memang dah ada dalam diri kita. Kadang-kadang bila kita tanya kan rukun negara, kita memang ingat bila kita duduk saja, tapi bila kita tanya lah keadaan macam tu, lima-lima tu kadang-kadang susunan dia siap duduk atas, siap duduk bawah. Lagu tu lah cerita dah. Jadi di Perlis FM kita buat kuis, dan selain itu juga kita hidangkan jugalah konten-konten di laman sosial kita sebenarnya dengan Hari Kebangsaan ni untuk sajian penonton dan juga pendengar kita. Itu dia Irfan dan juga Suhaida.
1: Bukan apa tak boleh jawab tu sebab hang duk menekan-nekan ni, tak boleh jawab. Kalau tak menekan, okey.
4: Ke hingak sangat. Nampak kat bawah tu perkataan hingak tu, dia kata utara kan?
1: Hingak tu bising.
4: Bising kan? Hingak kan? Okey, terima kasihlah untuk semua DJ-DJ kita daripada Nasional FM, Negeri FM dan juga Perlis FM. Bersama kita untuk kongsi sikit sebanyaklah berkenaan dengan apakah sambutan-sambutan ataupun aktiviti yang berada di sekitar negeri yang terlibat.
1: Terima kasih semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, okey, itulah dia kan semangat yang kita dapat bawakan kepada anda, mengusir rakan-rakan.

0: radio.
1: Jangan ada alih radio Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
2: Alah, boring lah Wan ni.
1: Kau dengar pun tidak lah. Tahu ngobakan boring.

0: Wan, best juga Negeri FM ni kan?
1: Ha, baru kau tahu. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
2: Kenali sirah, cintai Rasul. Sejak kecil lagi, Nabi Muhammad SAW terkenal dengan akhlaknya yang mulia. Baginda pernah bekerja sebagai pengembala kambing dan menjadi pedagang yang jujur sehingga mendapat gelaran Al-Amin, iaitu yang boleh dipercayai. Pekerjaan ini mengajar baginda sifat sabar, bertanggungjawab, penyayang dan kepimpinan yang amanah dan jujur. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Mana lah bayi ni letak ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngali-ngali anda dari udang ni.
2: Wan, Wan, apa dia cari tu?
1: Wan tu kan cari dari udang ni atau mana lah.
2: Oh, radio. Mana Wan letak?
1: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
2: Wan nak cari radio untuk apa?
1: Nak dengar radio lah apa lagi.
2: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
1: Ini telefon, Wan nak radio.
2: Iya, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
1: Oh,
2: iya
1: kok? Iya. Macam mana?
2: Senang ya, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
1: Hai kasat ni.
2: Senang kawan kan? Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
3: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih terus mendengar Negeri FM.

0: Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Yap, tiba-tiba ini 9.18 minit pagi. Jadi kami harap pun anda semua dalam keadaan yang baik, mood yang sihat jugalah kan. Dan pastinya kalau ada benda yang mengganggu di fikiran kita, kalau tak ada orang nak luahkan, luahkanlah dekat orang yang terdekat. Tak pun dekat kami pun boleh.
0: Betul, senang saja di WhatsApp konti kita di talian 012-603-0603. Terus layan pandang juga Amar sehingga pukul 10 pagi nanti. Negeri FM ingat sampai
1: bila-bila.

0: Itu dia, you and I daripada Scorpions menghiburkan anda pada jam
1: 9.30 minit pagi pada waktu ini.
0: Ya, baiklah, Pak, nak bacakan sikit info di mana ada yang WhatsApp kita di Konti, Ma.
1: Yo, siapa tu?
0: Abang minta tujuh kita.
1: Yo.
0: Katanya macam biasalah bagi pantun pagi ni kan. Kalau pergi Kota Melaka, okay, boleh jalan sana sini. Ha. 69 tahun Malaysia merdeka. Ha. Semua kaum hidup harmoni.
1: Saya balas, Pak An.
0: Come on, Ma.
1: Ingat dia seorang ni boleh kan.
0: Bagi sikit, Ma.
1: Okey, naik motor menuju Kos Romban. Singgah sebentar membeli roti.
0: Cantik, Ma.
1: Bulan merdeka penuh kibaran. Lagu negaraku perlu berdiri.
0: Steady, Ma. Jadi kepada anda semua kan, saya naik, saya dan Aman ingatkan, kita tak lama lagi nak menyambut hari kemerdekaan kita. Di mana kita kena tunjukkan semangat patriotisme. Di mana satu rumah, satu jalur gemilang.
1: Yo, betul. Nak pastikan juga orang kata wajiblah tahu mengenai sejarah negara kita. Bagaimana merdeka, macam mana proses dan sebagainya, dan juga makna jalur gemilang itu sendiri.
0: Negeri FM ingat sampai
1: bila-bila. Terlalu

0: Jangan ada alih radio Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
1: Alah, boring lah Wan ni.
0: Kodongnya pun tidak lah. Oh, ngabarkan boring.

0: Alolah payah ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udah ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari itu?
0: Wan tak nak cari dari Wan ni atau mana hilang.
1: Oh, radio. Mana Wan letak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar radio lah apa lagi.
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ah, ni, Wan, ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak radio.
1: Iyo, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh,
1: iyo
0: kok? Iyo. Macam mana?
1: Senang, yo, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
0: Hai kosak ni.
1: Senang, kawan, kan? Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: ke kampung kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata, berbual-bual, dia sambil makan, dia buat tompi, atuk saya. Kau nak berbual, kau berhenti makan. Kau dilempar lah, kau lapar jangan kata.
1: Ya, potek-potek itu kan, ha. Jangan nak berlari-lari kau, cetan. Dia pun lari-lari, nyuruh kau-kau. Ha, kau ada bantai, ada potek kan. Duduk dan diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walaupun macam mana, kita jangan menyusahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan.

0: Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Yap, dan sebenarnya kita dah sampai di penghujung lah Pak An untuk hari ini kan, hari Isnin. Tapi jangan risau, esok pun Abang dan Pak An akan teman juga pada waktu yang sama.
0: Ya, seperti biasa, 6 pagi sampai pukul 10 pagi, okey?
1: Yap.
0: Jadi kepada anda semua, jaga diri, jaga keluarga, jaga sesama kita, jumpa hari esok. Assalamualaikum semua. Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: you.
1: Jangan ada alih radio Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
2: Alah, boring lah Wan ni.
1: Kau dengar pun tidak lagi. Kau ingat bahkan boring.

0: Iwan, best juga Negeri FM ni kan?
1: Ha, baru kau tahu. Negeri FM ingat sampai bila-bila. Terima kasih terus mendengar Negeri FM.
2: Mano lah payah ni letak ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udah ni.
0: Wan, Wan, apa dia cari tu?
2: Wan tengah cari dari Wan ni atas mana lah.
0: Oh, radio. Mana Wan letak?
2: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
0: Wan nak cari radio untuk apa?
2: Nak dengar radio lah apa lagi.
0: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
2: Ini telefon, Wan nak radio.
0: Yo, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
2: Oh,
0: yo,
2: kok? Yo. Macam mana?
0: Senang, yo, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
2: Hai kasat ni.
0: Senang, Wan, kan? Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.
3: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi, saudara. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, menemankan Siti Mak Manis untuk edisi santai hari ini, saudara. Hari Isnin, 17 Ogos, bersamaan dengan 4 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Harapkan anda semua baik-baik sahaja dan terima kasih kerana tetap setia mendengar siaran kami Negeri FM Wal, di mana sahaja anda berada. Terima kasih dua jejaka tampan pagi tadi. Dan pun teman anda bermula 6 pagi sampailah 10 pagi, Farhan dan juga Amar. Okey, hari ini macam biasa santai Negeri FM sehinggalah 2 petang nanti. Hari ini Siti nak kongsi tentang menu pilihan. Yang penting kena dengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Hari Isnin kena semangat, saudara. Jadi jom kita terus kibarkan jalur gemilang. Tak lama lagi ni nak sambut Hari Kebangsaan.

Okay, 10.14 minit pagi saudara. Untuk menu pilihan hari ini, kita nak borak-borak lah kan tentang menu yang boleh tambah darah. Ini bukan yang ada darah tinggi ke apa ke, tapi menu ni sebenarnya bagus. Adalah menu harian anda. Lebih-lebih lagi mereka yang mungkin ada masalah HB lah kan. Jom, Siti nak kongsikan kepada anda. Biasa kalau kita jumpa doktor kan, cik, puan ya, mungkin ada masalah darah, kena makan makanan yang boleh tambahkan darah. Biasa dalam kepala kita ni biasanya lah kan, mesti kerang. Alamak, saya tak makan kerang. Agaknya ada lain tak? Ada sebenarnya saudara. Selain kerang yang memang telah pun terbukti ya boleh menambah darah, sayur bayam juga mempunyai banyak manfaat terhadap kesihatannya. Kalau anda nak tahu, 100 gram bayam mengandungi 2.7 zat besi, hampir 15% daripada keperluan harian anda. Kalau tanya Siti, antara menu yang paling sedap kalau buat bayam ni adalah masak sup macam tu je. Kalau Siti lah kan. Kalau anda biasanya bayam tu anda olah bagaimana? Ada yang suka goreng, ada yang suka macam tumis sahaja, letak ais sikit, dia buat macam sup. Ini orang kata makanan yang cukup memberi orang kata kesegaran lah. Lebih-lebih lagi mereka yang tak suka rasa sayur yang pahit dan sebagainya, bayam ini boleh diganti dan bagus untuk mereka yang mempunyai masalah kurang darah. Selain itu kan, pernah dengar tak biji labu? Biji labu ni kan saudara, merupakan snack yang sangat enak sebenarnya dan mudah dibawa ke mana-mana. Ia juga merupakan satu makanan tambahan dia untuk tambah darah. Lebih-lebih lagi, biji labu juga kaya dengan vitamin K, zinc dan juga mangan. Jadi kepada anda yang mungkin terfikir-fikirkan apa yang boleh masuk dekat tekak ni, selain kerang-kerang dan sebagainya, jadi biji labu juga antara salah satu yang anda boleh amalkan. Selain snack ini sihat, ia juga boleh tambah darah. Seterusnya, kalau anda nak tahu bawang, fakta tentang bawang juga. Bawang merah, bawang kecil, bawang besar, bawang Holland, bawang putih, manfaat yang digunakan dalam masakan sebagai penambah rasa, ya, penyedap rasa. Bawang merah ni menjaga kesihatan tulang, mengurangkan tekanan darah, melawan kuman. Ya, bawang kecil mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular, menurunkan paras gula dalam darah, bertindak sebagai ejen anti lelah. Bawang besar ni mengawal paras gula juga dalam darah, meningkatkan kesihatan jantung. Bawang Holland kaya dengan antioksidan dan dapat mengawal paras gula dalam darah, bagus untuk sistem pengharaman. Dan juga bawang putih melindungi sel tubuh daripada radikal bebas, bagus untuk kesihatan tulang dan juga jantung. Jadi makanan-makanannya, menu-menu yang Siti kongsikan kepada anda hari ini pastinya berhasiat untuk kita semua. Kepada anda yang mungkin belum lagi mula untuk menjaga kesihatan, apa salahnya kita cuba hari ini, okey? Negara FM, ingat sampai pilih-pilih.

0: tentu.
1: Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Mana lagi 92.

0: Kamu tahu ni apa hal? Ah, memang aku tutup-tutup.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya akan menerima semangat.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Ya, Negeri FM, ingat sampai bila-bila 10.30 minit pagi. Jom kita borak-borak menu pilihan hari ini. Sebelum sini nak kongsikan menu, apa yang sini nak kongsi? Sekejap lagi, jom kita borak-borak adalah makanan yang boleh tambah darah. Okey, saudara cendawan, siapa suka cendawan? Cuba angkat tangan. Jika anda sedang mencari makanan untuk tambah darah, cendawan ni merupakan salah satu menu yang anda boleh cuba. Cendawan tiram ya, kerana mempunyai kandungan zat besi yang paling tinggi. Amboi sedapnya ya. Ada orang suka cendawan ni buat sup, ada yang suka goreng tepung. Kalau anak-anak kita mungkin tak makan sayur kan, anda boleh cubalah goreng tepung. Tapi jangan terlebih minyak pula ya. Goreng dengan orang kata warna yang keperang-perangan, dah rangup boleh angkat dan toskan dulu minyaknya. Jadi bolehlah makan bersama dengan nasi panas. Memang sedap saudara. Seterusnya kacang kuda. Kalau nak tambah zat besi dalam badan juga, amalkan juga kacang kuda. Ya? Kalau kita amalkan secawan kacang kuda kukus pun dah boleh memberikannya 5 mg zat besi. Apa kata petani cari kacang kuda? Basuh bersih-bersih, lepas tu kita rendam dululah. Lepas tu kita kukuskan. Orang kata buat kudap-kudapan petang lah katakan. Dan yang selalu, mak-mak kita selalu suruh amalkan kurma. Makanan sunnah ni, saudara, mengandungi 4.79 mg zat besi untuk setiap 100 gram ya. Bukan itu sahaja, kurma juga kaya dengan pelbagai jenis antioksidan. Kalau kurma anda suka makan macam tu, anda bolehlah terima ya. Ada yang blender ya, buat air bersama dengan oat, dibiarkan semalaman, terpulang pada anda. Yang penting anda kena cubalah ya, antara makanan sunnah ini yang sudah pastinya bagus untuk kesihatan tubuh badan kita. Adam Meme, kacang warna hijau tu, siapa yang suka makan? Ini makanan yang cukup popular lah dekat Jepun. Jadi Adam Meme ni tidak asing lagi lah kan, dengan rasanya yang lemak-lemak macam tu. Kalau anda nak tahu, Adam Meme ni mengandungi 9 mg zat besi, membuatkan kacang ini antara makanan untuk tambah darah yang terbaik. Itu dia. Sekejap lagi Siti nak kongsi menu. Jadi siapkan pen dan kertas anda. Bolehlah ya, mana tahu nak cuba hari ni, dah tak ada idea nak masak apa. Sambil-sambil dengar Negeri FM, dapat info, dapat ilmu.

Kekal setia dengan frekuensi Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7, atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Ya, Negeri FM, ingat sampai bila-bila 10.44 minit pagi. Jom Siti nak kongsikan ya. Menu hari ni senang je nak buat. Cendawan tiram tadi anda boleh cari, jual kat kedai banyak ya, dia pack-pack je, murah pun murah. Yang penting sedap dan bagus untuk tambah darah. Ramuan dia senang je. Hari ni cendawan tiram goreng salted egg. Wah, macam menu orang putih ti. Tapi cendawan je, jangan risau. Anda perlukan satu pack cendawan tiram kelabu. Yang tak kenal cendawan apa, jangan cendawan busuk pula ya, tak jadi. Ini cendawan tiram. Anda juga perlukan 2 cawan tepung serbaguna. Tak kisahlah nak pedas boleh, tak nak pedas boleh, terpulang pada anda. Dan juga 2 sudu tepung salted egg. Sekarang ni dah jual dah, kat mana-mana ada. Okey, gunakan juga margarin sedikit, 4 tangkai daun kari. Anda gunakan juga bawang putih yang dicincang halus, 2 tangkai cili padi. Ni orang ni 9 tak boleh ni. Ia berpisah dengan cili padi, kena ada lah untuk orang kata potong ya, potong benda-benda yang tak sedap ya. Bila tergigit cili tu baru rasa ya, nikmat kehidupan. Iyalah kan. Seterusnya kena ada minyak masak lah ya, yang sesuai untuk kita nak menggoreng. Okey, dah sediakan bahan. Anda kena bilas cendawan tiram ni betul-betul, keringkan dia. Siapkan supaya menjadi kepingan lebih kecil ya. Kadang-kadang ada cendawannya besar, sebesar tapak tangan anda. Jadi sesuaikanlah bentuknya. Masukkan dalam mangkuk, tabur tepung serbaguna anda, gaul rata dan pastikan tepung bersalut pada cendawan. Okey, cendawan dah siap. Anda boleh panaskan minyak. Anda boleh goreng satu persatu ya. Kenapa kena goreng satu persatu? Sebenarnya bila anda menggoreng ni, proses ini agak rumit sebab dia boleh melekat di antara satu sama lain. Okey? Jadi gorenglah satu-satu. Tenang-tenang dekat dapur. Bila dah garing, boleh angkat dan toskan dulu. Jadi ulanglah proses ini sehinggalah cendawan anda selesai digoreng. Kemudian panaskan mentega, guna api sederhana sahaja sebab cepat hangus ya. Apabila mentega cair, tumiskan bawang putih sehingga wangi. Masukkan daun kari cili padi, terus tumis sehingga daun kari sedikit layu. Kemudian masuklah tepung satu itu, gaul rata dengan cepat. Yang ni kena cepat pula. Tambah sedikit air lah supaya tak ikat sangat. Kemudian anda masukkan cendawan yang telah pun digoreng tadi. Dah siap. Ini antara lauk sampingan yang sedap. Siti rasakan makan ni dengan nasi panas pun memang sedap lah kan. Jadi boleh cuba resepi ini. InsyaAllah mungkin ada idea hari ini. Dah boleh cari cendawan tiram. Murah pun murah tau. Apa pun, terima kasih kepada anda yang kekal setia mendengar Negeri FM. Boleh cuba menu yang Siti kongsikan. InsyaAllah minggu depan ada lagi menu lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Pagi sekali.
1: Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, Negeri FM, ingat sampai bila-bila 11.11 minit pagi. Saudara, terima kasih tetap setia mendengar siaran kami walau di mana sahaja anda berada. 92.6, 95.7 dan 107.7. Ini dia saudara, Siti nak kongsikan kepada anda. Kita ada uji bakat Bintang P. Ramlee. Jadi anda boleh hantarkan ya video persembahan anda menerusi email negrafm@rtm.gov.my. Dan tarikh tutup untuk penghantaran rakaman video persembahan hari Jumaat ini saudara, 21 Ogos 2026 sebelum 10 pagi. Ada syaratnya ya, Bintang P. Ramlee adalah anjuran Jabatan Penyiaran Malaysia RTM dengan kerjasama Kerajaan Negeri Sarawak saudara, terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Jadi kalau tengok IC tu, antara yang lahir 1966 hinggalah tahun 2009. Dan setiap peserta hendaklah menghantar ya satu salinan kad pengenalan ataupun pasport, dokumen asal untuk pengesahan serta satu keping gambar berukuran 4R. Jadi keputusan panel penilaian adalah muktamad dan hanya dua peserta terbaik akan dipilih mewakili Negeri Sembilan ke peringkat Zon Selatan. Dan pemilihan Bintang P. Ramlee Zon Selatan akan diadakan pada 5 September 2026 hari Sabtu di Auditorium Melaka FM. Jadi kepada anda yang mungkin ada bakat suaranya ya seperti idola kita ini, jadi boleh datang ramai-ramai, boleh hantarkan video ramai-ramai menerusi email negrafm@rtm.gov.my ya. Mudah aja, anda nyanyi, anda rakam dan anda hantar. Mana tahu rezeki terpilih untuk ke peringkat seterusnya. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Kita menggunakan pelbagai aplikasi digital. Bolehkah nak ingat ID pengguna dan kata laluan untuk semua aplikasi ini? Ada yang mewajibkan angka. Ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan untuk mendapatkan data kita. Memperkenalkan My Digital ID, sistem pengenalan diri dalam talian yang sah dan selamat. Ia menggunakan MyCard dan pangkalan data kerajaan untuk rujukan dan pengesahan tanpa menyimpan data peribadi untuk tujuan transaksi. My Digital ID adalah penyelesaian asal untuk lanskap digital Malaysia dan dibangunkan oleh bakat tempatan. Dilengkapi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkini serta protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. My Digital ID menjamin tahap keselamatan digital yang tinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham. My Digital ID tidak menyimpan data peribadi, tidak mengumpul data biometrik, tidak memantau pengguna dalam talian, tidak membolehkan pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala My Digital ID pula hanya untuk kegunaan dalam talian sahaja. Jangan risau, My Digital ID langsung tidak menggunakan sebarang chip atau implant lah. Semua dah bersedia? Jom daftar My Digital ID sekarang. My Digital ID, selamat pantas mudah.
1: Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

0: takdir.
1: Yang negara FM ingat sampai bila-bila. Jom kita terus kibarkan jalur gemilang saudara. Tak lama lagi nak menyambut Hari Kebangsaan. Inilah masanya untuk kita sama-sama tunjukkan rasa cinta, sayang kepada negara kita Malaysia. Jadi kepada anda yang orang kata kat rumah tu ada jalur gemilang yang dah pun rosak, ya, diminta turunkan secara berhati-hati. Pastikannya jalur gemilang anda tidak pudar warna, koyak dan seumpamanya. Ya, ini dikategorikan tidak boleh dikibarkan tau, kerana dianggap sebagai bendera yang uzur dan pengibarannya menunjukkan rasa tidak hormat kepada bendera tersebut. Tapi kena ingat, tak boleh buang ke dalam tong sampah. Ada cara yang betul untuk kita melupuskannya, iaitu cara yang betul ialah dibakar secara tertutup dan bukan di tempat awam. Ya, itu tanda kita menghormati jalur gemilang kita. Janganlah kita bakar kat tempat awam pula, ya. Jom kita ajar anak-anak kita, kawasan rukun tetangga, semualah untuk terus kibarkan jalur gemilang. Negara FM ingat sampai bila-bila. Siti nak menyapa Kak Norizan. Hai. Tadi Siti borak-borak tentang menu pilihan. Jadi ada Siti sebutkan, ya, antara menu yang anda boleh lakukan, anda boleh masak, ya, antaranya untuk tambah darah. Jadi Kak Norizan kita kongsi, kalau nak tambah darah, masak limpa. Limpa apa, Kak? Makan limpa ke, Kak? Biasanya limpa masak apa sedap? Ni ada orang yang suka organ dalaman ni, kan? Kalau mak-mak kita atau atuk nenek kita dulu kata apa, jangan makan tu, tak boleh, ya. Sebenarnya sebab benda tu sedap, ya. Benda tu dalam, bayangkanlah, dalam seekor ayam kita ada organ dia satu je. Ini benda sedap, kan? Wan atuk kita lah yang suka dulu, yang ambil dulu, ya tak? Terima kasih lah Kak Norizan, ya. Kalau dapat kongsikan limpa, biasanya akak masak apa, lagi bagus. Mana tahu ada idea, kan, nak masak apa tengah hari ni. Yang nak dengar lagu pilihan macam biasa, hantarkan menerusi WhatsApp konti kami 012-603-0603.

0: Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Wahai insan, apa kau cari? Hidup penuh ilusi. Suka duka datangnya berganti-ganti.
2: Segak kau hari ini? Nak pergi kerja ke? Aku kat sini lah. Depan kau. Kau kan dah jadi pegawai kanan dah sekarang ni. Masuk je lambat.
3: Tak. Itu tanggungjawab aku.
2: Hai Syafi. Pegawai kanan ni banyak faedah dia. Kau boleh guna kuasa kau.
3: Kuasa apa?
2: Tu?
3: Kau nak aku buat apa dengan fail ni?
2: Kau boleh guna maklumat-maklumat tu untuk kepentingan kau.
3: Tak. Kerja aku untuk tangkap orang yang buat salah. Bukan aku yang buat salah.
2: Ada siapa yang tahu?
3: Tak! Aku takkan benarkan! Tidak sama sekali! Kau diam! Diam! Aku takkan diam!
4: Integriti, refleksi anda. Hargai diri, lindungi maruah. Hindari salah laku.

Ya, Negara FM, ingat sampai bila-bila 11.40 minit pagi. Buat apa tu? Tengah masak apa? Kongsilah, kan? Manalah tahu, ya? Sedang sibuk dekat dapur tu. Kongsi pula idea masak apa. Dapat juga idea untuk mereka yang mungkin, ya, terfikir-fikir lagi nak masak apa ti. Hari-hari masak, ya? Sampai jemu dah ni. Tak tahu nak masak apa. Apapun, sambil-sambil masak tu, sambil juga dengar lagu pilihan. InsyaAllah, Siti akan siarkan lagu pilihan anda. Macam biasa, hantarkan menerusi WhatsApp konti kami 012-603-0603. Sekali lagi 012-603-0603. Yang masih belum lagi, ya, follow media sosial kami, boleh follow, boleh ikuti. Kami ada di Facebook Negeri FM Official, kami ada di TikTok pun ada, ya, di Instagram pun ada, di YouTube pun ada. Rugilah kalau tak follow kami. Macam-macam ada. Okey, sedikit trivia tentang bunga raya. Bunga raya ni bunga kemansaan, saudara. Ia terkenal, ya, kerana mudah didapati. Teringat kecil-kecil dulu, eh. Mak-mak kita tanam pokok bunga raya, kita sibuk ambil, ya, petik-petik macam tu. Dan kalau anda tengok, warna dan bentuknya memang menarik. Dikenali dengan panggilan yang sama di seluruh negara. Ya, ia bukan bunga kemansaan mana-mana negara ketika itulah, kan. Dan lima, kelopaknya melambangkan setiap pecahan prinsip rukun negara. Ya, bunga raya juga melambangkan perpaduan. Dan kalau anda nak tahu, ia diisytiharkan oleh Perdana Menteri Malaysia pertama, ya, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj pada 28 Julai 1960. Ya, bunga raya, bunga kebangsaan kita. Warnanya yang merah cukup menarik, saudara. Itu dia trivia untuk hari ini. Yang penting kena semangat, ya, untuk terus kibarkan jalur gemilang. Dan sama-sama kita cintakan negara kita, ya. Yang lain macam biasa nak buat ucapan, ya. Mungkin hari ini ada yang menyambut hari lahir. Selamat hari lahir Siti ucapkan, ya. Mungkin nak menyapa ke rakan-rakan kita yang dah lama tak berjumpa, ya. Malu nak bertanya khabar, apa salahnya, ya. Hantarkan kiriman anda menerusi WhatsApp kata kami 012-603-0603.

0: daun pokok ni busuk lah, ya. Aku tak tahan bau dia.
1: Afham, Arif. Mek tolong atuk kejap kat luar ni. Tapi bila kamu tanam, beza dengan kamu beli tahu. Tengok bukit kat sana tu. Kan cantik kalau hijau je. Ha, lagi satu. Kalau pokok dah banyak, suhu pun jadi sejuk. Tak adalah kamu nak minta.

itu bukti kita menang. Bersatu teguh. Bercerai roboh tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan lupakan sejarah. Janji kau

hari semua. 12:07 minit tengah hari. Tengah buat apa tu yang sedang masak. Okay, selamat masaklah dekat dapur. Perhatikan juga ya. Kalau ada bau-bau gas ya, perhatikan juga. Dah berapa lama anda tak tukar kepala gas anda tu? Kadang-kadang bocor halu saudara. Ya, untuk akak-akak kita, mak-mak kita lah yang sedang sibuk dekat dapur tu. Ya, nak dengar lagu pilihan macam biasa, boleh hantarkan menerusi WhatsApp konti kami 0126030603. Siti nak tunaikan lagu rakan kita ni ha. Terima kasih Acu Al-Qasam. Acu nak dengar lagu Laraga Muntaha. Sekejap lagi Siti akan siarkan. Yalah lain, jom kita terus ya. Semangat untuk kibarkan jalur gemilang. Ada masa beberapa hari lagi nak nyambut Hari Kebangsaan. Inilah masanya untuk kita ya tunjukkan rasa cinta kepada negara kita Malaysia. Negara FM ingat sampai bila-bila.

sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayan? Ada pencuri ke?
3: Dayan, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
6: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
7: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

Yang Negeri FM, ingat sampai bila-bila 12.21 minit tengah hari. Saudara yang ada bakat, ya, jom kita hantarkan ya, video persembahan Uji Bakat Bintang P. Ramlee untuk 2026. Anda boleh emailkan menerusi negerifm@rtm.gov.my. Jadi masih ada masa lagi untuk anda hantarkan video persembahan anda. Tarikh tutup penghantaran, ya, 21 Ogos 2026, iaitu hari Jumaat ini. Okay? Hantarlah kau. Manalah tahu anda orang kata layak ke peringkat seterusnya. Ada syaratnya. Ya, Bintang P. Ramlee ini anjuran Jabatan Penyiaran Malaysia RTM dengan kerjasama Kerajaan Negeri Sarawak dan terbuka saudara kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun yang lahir antara 1966 hinggalah tahun 2009. Ini anda boleh hantarkan ya, satu salinan kad pengenalan ataupun pasport, dokumen asal untuk pengesahan serta satu keping gambar berukuran 4R. Mana-mana yang dah pun hantar, ingat kalau keputusan keluar, keputusan panel penilai adalah muktamad. Hanya dua peserta terbaik akan dipilih mewakili Negeri Sembilan ke peringkat Zon Selatan. Di pemilihan Bintang P. Ramlee Zon Selatan pula akan diadakan ya, pada 5 September 2026 hari Sabtu di Auditorium Melaka FM. Jadi jom hantarkan ya, video persembahan anda menerusi email negerifm@rtm.gov.my. Jangan tunggu sampai tarikh tutup. Ya, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: sekarang ni mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Setiap ada kamu, mengapa jantungku?
2: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Ya, pesanan buat kekasih Spring. 12.34 minit tengah hari, saudara. Selamat tengah hari, Siti ucapkan. Yang sedang memandu ketika ini, hati-hati memandu, ya. Pandu cermat, ya, sampai pun selamat. Anda kena patuhi hak laju, saudara. Pakai tali pinggang dan juga simpan telefon anda, ya. Kalau ada panggilan yang perlu dijawab segera, anda carilah tempat berhenti yang selamat, barulah anda menjawab panggilan, okey? Yang penting kena hati-hati kerana, saudara, keselamatan merupakan tanggungjawab bersama. Di rumah ada yang menunggu, di jalan jangan jadi sebab, ya, mereka kehilangan, okey? Sambil-sambil itu dengar Negara FM, walau di mana sahaja anda berada, anda boleh cari frekuensi kami 92.6, 95.7 dan 107.7. Selamat tengah hari, Siti nak ucapkan pada Khairul Mi Pilah, orang Pilah. Sihat kau? Assalamualaikum, katanya. Waalaikumsalam. Selamat tengah hari, nak dengar lagu Hati Kama, ya? Yeah? Saya Khairul dari Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Apapun, terima kasih Khairul. Anda tengah kerja ke? Ataupun mandu ke? Yang penting hati-hati, ya? Tengah kerja pun hati-hati, ya? Kena amalkan langkah integriti, ya? Amanah dalam pekerjaan. Ya, insyaAllah tepat satu tengah hari kita dah boleh dah berehat, beristirahat, kan? Sambil-sambil itu dengar lagu yang kami siarkan. Semoga orang kata memenuhi cita rasa anda semualah dengan lagu-lagu yang Siti siarkan hari ini. Untuk makluman bersama juga, kan, ada gempa bumi sederhana berukuran 5.7 magnitude yang telah pun melanda rantau Flores, Indonesia pada hari ini 8.46 minit pagi menurut Jabatan Meteorologi Malaysia. Dan walau bagaimanapun, Malaysia memaklumkan, ya, pusat gempa terletak pada koordinat 84 darjah selatan dan 121.5 darjah timur, kira-kira 302 km barat Laut Kupang, Indonesia, pada kedalaman 10 km lah. Bagaimana pun, tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Ya, itu sedikit info untuk anda yang pernah kena dengar Negara FM. Ingat sampai bila-bila.

0: dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Kau ni apaan?
2: Awak okey tak?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Apa boleh terima kasih untuk membantu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Hai semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Kenali sirah, cintai Rasul. Sejak kecil lagi, Nabi Muhammad SAW terkenal dengan akhlaknya yang mulia. Baginda pernah bekerja sebagai pengembala kambing dan menjadi pedagang yang jujur sehingga mendapat gelaran Al-Amin, iaitu yang boleh dipercayai. Pekerjaan ini mengajar baginda sifat sabar, bertanggungjawab, penyayang dan kepimpinan yang amanah dan jujur. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi.

semua sekolah di Serian kembali beroperasi. Malaysia hasilkan jagung bijian tempatan berskala besar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

0: Semua 107 sekolah bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah Serian yang ditutup sejak Khamis lalu kembali beroperasi seperti biasa mulai hari ini. Perkembangan itu dikongsi Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sarawak. Keputusan itu dibuat berdasarkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU yang semakin baik. Menurut JPN Sarawak, pihaknya sentiasa mengutamakan kebajikan, kesihatan dan keselamatan murid, khususnya ketika menghadapi cuaca panas atau keadaan cuaca luar jangka. Setakat pukul 12 tengah hari tadi, kualiti udara di seluruh negara semakin baik. Hanya sebuah kawasan di Johan Setia, Selangor mencatatkan kualiti udara tidak sihat. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, kawasan itu merekodkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU 140. Data itu berdasarkan 68 stesen pengawasan kualiti udara di seluruh negara. Pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971, AUKU, disambut baik mahasiswa. Namun kebebasan bersuara lebih luas perlu dimanfaatkan secara bertanggungjawab. Mahasiswa Universiti Pendidikan Sultan Idris, Muhammad Afizi Zazani Muddin berpendapat penggantian AUKU dengan undang-undang baru penting bagi memastikan pergerakan mahasiswa terus diperkasa, termasuk memberi ruang lebih luas untuk menyuarakan pandangan dan terlibat dalam isu semasa. Kebebasan diberikan perlu digunakan dengan sebaiknya tanpa mengetepikan batas adab dan nilai.
1: Okay, apa yang saya harapkan apabila AUKU dimasukkan adalah pertama sekali, mahasiswa semua gunakanlah ruang dan peluang ni untuk bersuara dengan sebaiknya. Dan jangan lupa bila diberikan ruang kebebasan untuk bersuara, jagalah adab dan juga nilai sebaiknya untuk kita pastikan tiadalah berlaku benda yang tiada diinginkanlah.
0: Muhammad Afizi Zazani Muddin. Lembaga Tabung Haji THD Saran memperkukuh komunikasi terbuka dan memperluas program jangkauan bertujuan menjelaskan langkah pembaharuan tadbir urus serta kedudukan kewangan kepada pendeposit sekaligus meningkatkan keyakinan terhadap institusi itu. Pensyarah Kanan Akademi Pengajian Pertahanan Islam Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, Dr. Muhammad Kamarul Amri Muhammad Sarkam berkata, komunikasi secara konsisten menerusi platform digital amat penting. Ia bagi menunjukkan kesungguhan TH menangani kelemahan dan melaksanakan reformasi tadbir urus. Meskipun proses reformasi memerlukan masa, pendekatan komunikasi digital perlu dimanfaatkan sepenuhnya. Sementara itu, Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid berkata, TH perlu menyampaikan mesej jelas bahawa syur penambahbaikan yang dikemukakan RCI telah dilaksanakan bagi memperkukuh kedudukan kewangan institusi berkenaan. Sekiranya perlu, TH juga wajar mengadakan program jangkauan seperti sesi dialog awam secara bersemuka di seluruh daerah. Ini bagi memberikan kefahaman lebih jelas kepada pendeposit sekaligus meningkatkan keyakinan mereka. Keyakinan masyarakat terhadap tabung haji kekal kukuh dalam kalangan masyarakat. Meskipun institusi berkenaan sebelum ini berdepan pelbagai isu berkaitan tadbir urus dan pengurusan kewangan, ikuti reaksi Peguam Bela dan Peguam Cara Husaini Arbain serta Pengerusi Persatuan Peguam Syarie Malaysia Cawangan Kelantan Zainal Abidin Mustafa.
2: Saya rasa kerajaan telah membuat langkah-langkah yang wajar untuk menyelamatkan senario tersebut dengan penerangan yang jelas. Kita semua satu Malaysia, jadi kita kena sama-sama selamatkan negara kita, institusi kita sama-sama.
3: Setakat ini daripada RCI yang ada, kami percaya masih lagi ada orang-orang yang hebat yang menguruskan tabung haji. Pertama saya Menteri Agama kita yang ada sekarang. Saya yakin beliau berpengalaman bukan sebagai bekas peguam dan juga bekas pegawai yang melibatkan tadbir urus keuangan. InsyaAllah tabung haji dapat dipuliskan. Saya percaya dengan menteri yang ada dan masih ramai lagi pegawai yang beramanah yang kita ada. InsyaAllah.
4: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya, Malaysia melangkah ke arah mengurangkan kebergantungan kepada import jagung bijian menerusi pengeluaran tempatan berskala besar. Ia susulan keperluan negara yang kini bergantung 100% kepada bekalan import. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata langkah itu penting dalam memperkukuh keterjaminan makanan negara, terutama mengambil kira ketidaktentuan geopolitik dan risiko gangguan rantaian bekalan global. Jelas beliau, penanaman jagung bijian berskala besar ketika ini melibatkan keluasan kawasan penanaman kira-kira 400 hektar. Hasil pertama dijangka pada penghujung tahun ini. Pertumbuhan KDNK Malaysia sebanyak 6% pada suku kedua tahun ini membuktikan asas ekonomi negara kekal kukuh meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global. Pensyarah kanan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Madya Dr. Mustazhar Mansur berkata prestasi melebihi jangkaan itu disokong struktur ekonomi negara yang pelbagai serta permintaan domestik yang kekal berdaya tahan.
1: Sektor perbuatan yang semakin kukuh dengan adanya permintaan terhadap semiconductors, peralatan pemrosesan data, AI dan sebagainya. Selain daripada itu, pelaburan yang banyak yang masuk dan mula melihatkan nampak kesannya selepas sahaja berlakunya perjanjian FDI antara beberapa negara dan syarikat besar, terutama dalam data center, digitalization, semiconductor dan sebagainya.
0: Profesor Madya Dr. Mustazhar Mansur. Di Johor, lebih 200,000 peluang pekerjaan disasarkan untuk rakyat Malaysia menjelang 2030 menerusi kemasukan pelaburan dan projek bernilai tinggi. Menteri Besar Dato' An Hafiz Ghazi berkata sasaran itu antara usaha memastikan pertumbuhan ekonomi negeri memberi manfaat lebih besar kepada rakyat termasuk melalui pekerjaan berkualiti dan berpendapatan lumayan. Katanya Johor mencatatkan pertumbuhan KDNK sebanyak 8% pada 2025 iaitu antara yang tertinggi di negara ini. Luar negara, susulan gempa bumi 7.7 magnitud yang melanda Pulau Flores, Indonesia Sabtu lalu. Kerajaan wilayah Nusa Tenggara Timur mengisytiharkan tempoh tindak balas kecemasan selama 14 hari. Ia berkuat kuasa sehingga 28 Ogos bagi memudahkan operasi menyelamat, pemindahan mangsa dan pengagihan bantuan. Menurut Agensi Pengurusan Bencana Negara, sekurang-kurangnya 51 orang maut, manakala 113 lagi cedera. Pada masa sama, hampir 1,000 gempa susulan turut direkodkan di rantau Flores dua hari selepas gempa kuat berukuran 7.7 magnitud menggegarkan kawasan itu, terbaharu pada 8.46 pagi tadi waktu tempatan. Menurut kenyataan Jabatan Meteorologi Malaysia, gempa bumi sederhana bermagnitud 5.7 itu berlaku kira-kira 302 km barat laut dari Kupang. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Hamas menggesa lembaga keamanan yang disokong Amerika Syarikat supaya memaksa Israel menerima pelan damai bagi Gaza. Gesaan itu dibuat selepas pertemuan pemimpinnya Khalil Al-Hayya dengan utusan Presiden Donald Trump Jared Kushner di Mesir semalam. Sejurus pertemuan itu juga, Hamas turut menggesa penghentian semua pelanggaran dan serangan oleh Israel selain pelaksanaan fasa kedua pelan gencatan senjata yang diusahakan Amerika. Sementara itu, lebih 280,000 kediaman di Hawaii dan Indiana, Amerika Syarikat terputus bekalan elektrik akibat cuaca buruk. Susulan Taufan Lala, Gubernur Hawaii Josh Green memaklumkan lebih 151,000 pelanggan terjejas, terutama di daerah Hawaii, Honolulu dan Maui. Di Indiana pula, lebih 130,000 isi rumah mengalami gangguan bekalan elektrik ketika beberapa kawasan dilanda banjir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Semua sekolah di Serian kembali beroperasi. Malaysia hasilkan jagung bijian tempatan berskala besar. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Ya, kembali semula mendengar siaran kami Negeri FM. Ingat sampai bila-bila saudara. Untuk makluman kita bersama, akan masuk waktu solat fardu zuhur bagi daerah Seremban dan juga Port Dickson hari ini pada pukul 1:19 tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur dan teruskan mendengar siaran kami 92.6, 95.7 dan 107.7 Negeri FM.

Kenali sirah, cintai rasul. Sejak kecil lagi, Nabi Muhammad SAW terkenal dengan akhlaknya yang mulia. Baginda pernah bekerja sebagai pengembala kambing dan menjadi pedagang yang jujur sehingga mendapat gelaran Al-Amin, iaitu yang boleh dipercayai. Pekerjaan ini mengajar baginda sifat sabar, bertanggungjawab, penyayang dan kepimpinan yang amanah dan jujur. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah, Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah, Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Ya Negara FM, ingat sampai bila-bila saudara 1:38 minit tengah hari. Saudara, apa yang Allah pernah jauhkan, jangan kita kejar. Berhentilah. Jangan melawan takdir kerana ia hanya akan melukakan hati. Berdamailah dengan ketentuan Allah. Percayalah, Allah mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Selepas hujan, pasti akan hadir pelangi. Apa yang Allah jauhkan, pasti ada hikmah yang belum kita nampak.

Ya, Negeri FM, ingat sampai bila-bila saudara, 1:43 minit tengah hari. Terima kasih ya, tetap setia mendengar siaran kami walau di mana saja anda berada. Rahsia Tuan Noh Salih baru saja membuka anda. Benar ya saudara, dalam kehidupan ini ada banyak rahsia yang kita tak boleh tahu dan boleh jangka. Semoga kita dapat lalui kehidupan ini dengan baik-baik sahaja, kekal bertenang, terus bersabar dan kekal tersenyum. Tegas Siti menemani saudara cukup sampai 2 petang. Selepas ini rakan penyampai Moncak Potang akan ambil alih siaran ini saudara, sampailah 6 petang. Pastinya pelbagai informasi menarik menanti anda. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Jom rakyat Malaysia, kita terus kibarkan jalur gemilang sebagai tanda kita cintakan negara kita Malaysia. Kalau bendera dah lusuh, jangan kibar, okey? Gantikan yang baharu. Dan insyaAllah sama-sama kita kenal negara kita Malaysia. Ada banyak trivia menarik menanti anda yang akan Siti kongsikan dari semasa ke semasa. Semuanya menerusi Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. InsyaAllah esok kita berjumpa lagi untuk Santai Negeri FM 10 pagi sampailah 2 petang. 1:45 minit tengah hari, jom kita dengarkan lagu galau. Sampailah 2 petang. Jumpa lagi saudara. Assalamualaikum. Bye-bye.

Hai, kenapa termenung tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: 6, 95.7, 107.7.
1: Nombor apa tu, Cu?
0: Itulah gelombang negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Pandai, Cucu Wan. Wan suka setesan tu.
0: Saya pun suka. Dengarlah.
1: Iyalah. Ingat sampai bila-bila, ya.
2: Moncak potang.
3: Osah moncak eh.
2: Moncak potang. Osah moncak eh.

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang pandangan Nagori FM. Syukur Alhamdulillah, dapat lagi bersuara macam biasalah waktu yang sama. Jadi selepas pertamankan Siti Lemak Manis, izinkan ayo pula lah Nentu Babu nomankan sehingga selesai tugasan sehingga pukul 6 petang. Makanya sampai jam diberikan ruang bersama-sama pendongah. Untuk hari ini 17 Ogos 2026 bersamaan sampai Rabiul Awal 1448 Hijrah. Semoga dipermudah dan diberikan kiranya semangat untuk semualah kan, termasuk ayo ni ha, menjalankan tugasan untuk tempoh sehari ini. Dan mudah-mudahan akan bersambung untuk setahunnya. Semangat yang bertambah-tambah TKW. Apa-apa pun, terima kasih jadikan Negeri FM sebagai teman anda di mana jua. Ada deh, moncak potang, osah moncak.

0: desa kampung kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata berbura sambil makan nak buat tampi atau se. Kalau nak berbura kau berhenti makan. Kita lempar lah kolam tu kan.
1: Ya, poti-poti itu kan, ha, jangan nak berlari-lari kau, cetan. Itu pun lari-lari nyuruh kau, ha, kau ada bantai ada poti kan, duduk di diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walaupun macam mana, kita jangan menyusahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri, jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil, jangan tolak kan.

Gogi FM ingat sampai bila-bila tu dah kelentang-kelentung. Siapa yang sedang kelentang-kelentung petang ini? Itu bahasa wan-wan dia lah tu kan. Kalau sibuk di dapur dengan banyak tu. Ha, apalah dah kelentang-kelentung wan kau tu kita tu eh. Baiklah, 2-4 boleh minit potang. Jadi untuk hari Senayan ini, ruangan kebiasanya adalah ruangan osah TKW. Makanya siapa yang akan memberikan osah TKW. Jadi menekankan maksud kiranya kan, osah TKW itu ya betul lah. Untuk ruang pendengar memberikan perkataan perkataan Nismilan ataupun logat Nismilan yang jarang kita dengar dah. Makanya yang lapang bolehlah kongsi-kongsi dengan ayo kat sini. Kiranya sudi-sudilah kan, telefon talian kami 06-675-3166 ataupun satu lain talian nombor kami tu mudah saja 06-675-3177. Tu deh. Untuk hari Senayan hari ni kan. Makanya hari ni apalah kalah baju masing tu ha. Yang bekerja ke, yang di rumah ke, tentu anda kalah baju itu kan. Entahlah TKW. Dan tadi semalam tu pakai baju kalah merah, hari ni asamu ya pula. Kita dah orang kau tak mandi. Ada berkopam ya pula kobat. Apa terasa kopam ya pula kete. Itu dah perkataan kopam. Itu dah 6753166 or 6753177. Osah TKW. Berikan apa dah perkataan itu. Dapat sulit pun okey. Dialek Nismilan yang jarang kita dengar. Jadi jangan malu, jangan sogan, telefonlah ayo di talian. Ayo sedang nunggu nini setia TKW. Laki perempuan kau cuba satu orang muda sama je.

0: Terima kasih kepada pendengar yang menyapa, yang memberi salam, yang memberi khabar. Jadi tak kira lah dah apa cara kaedahnya pun kan, tapi tetap bersama-sama. Baik, di talian ni ayo menantikan yang akan memberikan dialek ataupun perkataan ni sembilan yang jangan-jangan lah kita dengarkan. Baik, di talian ni sekarang siapa? Hello.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dari Kak Norizan ni.
0: Kak Norizan dari mana?
1: Jelabu.
0: Oh, ya, orang Jelabu. Cuaca okey kau di sini?
1: Panas lah ni, tapi tak tahulah kok tak lagi hujan.
0: Oh, ya lah. Apapun cuaca rahmat, mudah-mudahan kan? Oh, baik. Kak Norizan, macam mana? Apa dah perkataan ni?
1: Nen pun tak pernah dengar.
0: Ya, kak. Pada tu. Apa
1: orang
0: dah?
1: Sekarang panggil Mukadam kan? Akak dulu Jahma.
0: Jahma, yo betul. Orang Kuala Lumpur panggil Rehal, kita panggil Geha.
1: Jahma tu Mukadam lah.
0: Mukadam, yo betul.
1: Apa macam tu? Jahma lagi Wan.
0: Kau dah ngaji kau, kata kan? Baik, terima kasih Kak Norizan. Waalaikumsalam. Wasah dekawih.

0: Nak kau ingat family yang sampai bila-bila makanya lampu ataupun kiranya isyarat ni hati pun ayo ni dah menyala-nyala, maka tak nak lengah akan masuk, ayo sambut saja. Halo, siapa dia tu?
1: Pandak Desaru.
0: Pandak Desaru, dah makan ke?
1: Dah makan dah.
0: Apa tadi?
1: Ikan patin, poyak.
0: Woi, sadap pandak lauk hari ni. Baik, pandak.
1: Ya.
0: Apa dah perkataan itu?
1: Dua.
0: Berikan tu, kui.
1: Satu lagi, sebeban.
0: Tom, apa dah?
1: Sebeban.
0: Sebeban. Baik, contoh ayat.
1: Apa banyak sebeban kayu kau ambil berapa tu?
0: Itu dah. Atas pada banyak sebeban poinnya. Baik, lain satu.
1: Berkiak.
0: Berkiak. Contoh ayat.
1: Pasal malam tu ramai orang nak berkiak pun tak boleh.
0: Itu dah. Dah terlampau ramai tak nampak dah kan?
1: Ya.
0: Itu dah. Terima kasih Pak Anja. Ya, asah tak kawai.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
3: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stoker Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
6: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
7: Saya pun. Alang-alang menyeluruh perkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
8: Jom ikuti platform media sosial Negeri FM Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.

0: Itu dah daripada Farhan Kelmarin. Ayat ujung ngebakan biarlah ku menjadi yang lain saja. Kata pula centu tu. Yang marin-marin nyo cito lah. Yang nia-nia punyo cito lah pula kan. Baik, 6753166 0667535177. Ada dua talian ni tekawin. Untuk pendengar semua, terima kasih walau di mana saja berada sekarang ini kan, sentiasa menjagalah kesihatan ya, sentiasa juga posan-berposan, keselamatan di tempat kerja, di rumah, di jalan raya, di mana-mana jualah baik pun. Hello, Negeri FM, siapa tu?
1: Hello, Assalamualaikum Neng.
0: Ya, Waalaikumsalam, siapa di talian?
1: Kak Etun di Johor.
0: Hai Kak Etun, alhamdulillah. Hari ni masak apa Kak Etun?
1: Masak ikan.
0: Ikan apa?
1: Ikan bawal.
0: Ui, masak apa?
1: Masak tiga rasa.
0: Ui, mak, ui rajin ni Kak Etun hari ni. Alhamdulillah. Siapalah yang dapat tu betul. Wah, tau.
1: Yo.
0: Kak Etun.
1: Ya, saya.
0: Apa deh perkataan tu Kak Etun, ha?
1: Piyun.
0: Piyun?
1: Ya.
0: Itu dah baik. Contoh ayat.
1: Piyun hantar surat rumah ke rumah.
0: Oh, kira maksudnya nampak di situ posomen.
1: Ya, betul.
0: Itu dah. Tadi dapat surat tadi. Mana pula kau dapat surat tadi? Entah piyun hantar tadi, kata.
1: Neng.
0: Yo.
1: Orang dulu-dulu cakap piyun.
0: Yo, betul. Marin kan. Lepas tu orang sebut alamat tu kerop, kata.
1: Betul lah tu.
0: Yo,
1: Neng.
0: Yo, saya. Terima kasih.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
0: Ajak-ajak. Terima kasih, Kak Itun.
1: Ya, sama-sama. Yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Masalah. Yo, apa lagi?
1: Apa Neng nak dah kibar bendera belum?
0: Sudah melakap ke kereta, tahan.
1: Oh ya, terima kasihlah Neng.
0: Yo, Kak Itun dah sudah lon.
1: Dah kibar dah.
0: Macam itulah, sama kita semarakkan ya.
1: Ya, betul.
0: Kibar jalur gemilang. Terima kasih Kak Itun.
1: Sama-sama.
0: Sah TKW.

itu dia kalau Tajul dan Afiq Syazwan mengabarkan lagunya Resah Kerinduan. Kalau ayo Kak Senia kan, resah tak ketahuan. Sebab memang menunggu pandangan dan telefon tak dapat nombor diberi tak tokan-tokan. Manakan tidak ayo tak resah ke tak ketahuan ni kan. 6753166 6753177. Baiklah saudara, dalam pada masa yang sama juga Temasya Sukan Malaysia Sukma ke-22 sedang berlangsung sekarang ni kan. Dah pun berlangsung bermula 5 boleh hingga 20 sampai Ogos. Jadi apa-apa pun kita doakanlah kejayaan anak-anak muda kita kan, atlet-atlet negeri kita kan, supaya sentiasa diberikan semangat untuk menjadi atlet yang berjaya membanggakan negara tercinta. Bakal nanti mula-mula peringkat kebangsaan, petu tawih ke antarabangsa. Amin. Jadi kiranya banyak jugalah acara yang akan dipertandingkan ya. Maknanya sebanyak 28 acara sukan wajib dan 5 sukan tambahan akan dipertandingkan pada Sukma ke-22 Selangor. Jadi makanya kan untuk itu kita pun sama-samalah berikan kata-kata semangat berterusan ya. Jadi kira untuk Sukma kali ini berlangsungnya di Selangor. Makanya dijadualkan maka untuk yang pembukaan baru-baru ni kan, siapa yang tengok. Dan untuk kiranya Sukma yang boleh dikongsikan takat ini kan, ini atlet Johor Chai Kaili mencipta sensasi apabila memperbaharui rekod sukan Malaysia berusia 26 tahun untuk merangkul pingat emas acara rejam lembing lelaki pada edisi Selangor 2026. Hari inilah kan berlangsungnya. Baiklah saudara, tepat pukul 3 kita akan tahu ke pusat berita, pusat berita pula. Kita akan dengar berita Negeri FM. Pusat kat sini. Punco di Negeri FM, ingat sampai bila-bila ya. Lepas berita sekarang sambung balik semula lah cerita kita kongsikan dalam ruangan Osah TKW Al-Logat ataupun Perkataan Nismilan yang jarang dah didengar.

0: Kami nak pesan ni.
1: Janganlah kita membuli kawan-kawan.
0: Tak baik tau.
1: Kita pergi sekolah untuk jadi anak-anak yang baik
0: dan berguna untuk agama, bangsa dan negara.
1: Jadi sama-sama kita menolak budaya membuli di sekolah.
0: Pesanan ini dibawakan khas oleh negeri FM.
1: Ingat sampai bila-bila.
2: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click. Jujurnya

yayınabilen özelliği jagalah kebersihan alam sekitar kita. Jangan buang sampah merata-rata. Siapa lagi kalau bukan kita? Untuk negara tercinta, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Nak kirim lagu dan pesanan untuk si dia?
1: Jangan risau. WhatsApp saja ke nombor kami 012-603-0603.
0: Apa dia? Nak kirim juga lagu kegemaran anda sewaktu kemas rumah?
1: Masih di nombor yang sama, WhatsApp saja kami di 012-603-0603.
0: Ingat, 012-603-0603 tau. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Nagawi FM ingat sampai bila-bila kembali bertemankan Ayun dan Terbabuk Lepih dengar berita. Terima kasih pendengar semua. Sebab saya sentiasa kakak tetap setia mendengar stesen yang sama. Tak pernah berubah TKW. Bermulanya siaran kami pukul 6 pagi. Bawalah kau doleh tengah malam. Ui, yai puih. Bosah rasa hati kan? Baiklah, 6753166 ataupun satu lagi talian 6753177. Jadi untuk petang ini, mohlah doleh kita sama-sama kongsikan logat ataupun dialek Negeri Sembilan yang jarang dah kita dengar. Contoh perkataan peloso, jarang digunakan tapi ada yang dengar, ada yang tidak, ada yang tahu, ada yang tidak, ada yang faham, ada yang terengah-engah. Peloso kan contoh ayat. Kau kalau peloso mana, alamatnya parut lapar kata. Orang tua-tua selalu berbosan. Kau apa, kalau nak pergi ke mana-mana pun lah, kalau kau peloso, memang kau bulu. Dengar bahagiannya, elok bawa diri, pandai-pandai bawa diri kata. Jangan jadi selera tajam tulang berair. Maksudnya malih lah tu. Selera tajam makanya makan kuih, tulang berair. Mana maksudnya tu, malih bergerak. Kan tulang itu lama. Selamat petang Rusli Syam. Terima kasih layan Negeri FM. Alhamdulillah, mana yang nak nelipun silo-silokan lah. Farah Sakura pun sama jugalah. Tak ada perkataan nak diborikan. Kenapa? Malu. Tak apalah. Kalau malu boleh hantar di WhatsApp konti 012-603-0603. Ini ada daripada pendengar ni. Pengabannya perkataan bodabin. Contoh ayat kata, jatuh hai mamat tu, la ilaha illallah. Macam nangkok busuk jatuh mamat tu kata korbannya tu. Bodabin ni jatuh lah. Mana keluar tu nak solidan bodabin tu. Macam solidan perkataan bodabin tu. Tak nampak gayanya kena ayur yang meletak ni. Kasihan lah si mamat tu badabin jatuh hati kawai bangkak-bangkik badan. Masuk ke situ. Moncak potang. Asah hati kawai.

0: Apapun, bukanlah titik pengakhiran bagi seseorang yang ingin nak berjaya di masa hadapan. Dan hidup kita ni, kita masih lagi meniti hidup kita untuk menuju yang lebih baik lagi untuk tahun hadapan. Kita hendakkan bagi support moral kepada dia. Walaupun dia tak berjaya dalam pelajaran, tapi mungkin dia berjaya dalam bidang yang lain. Seorang ayah ataupun ibu yang bijak dan mengaturkan masa depan anaknya, dia tengok apa minat anak. Jangan rasa depres. Kejayaan cemerlang dalam peperiksaan itu yang menjaminkan kejayaan seseorang itu di masa hadapan. Banyak juga di antara mereka yang kurang dalam pelajarannya, tapi berjaya dalam kehidupannya. Walaupun dia sebagai seorang peniaga asalnya peniaga depan rumah ataupun warung, tapi pengakhirannya dia akan dapat gedung yang paling besar.
1: Pesanan khidmat awam itu tadi daripada Datuk Nash. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Itu dia, sambutlah salamku daripada Ali Kat. Negeri FM 6753166. Satu lagi talian 6753177 kepada pendengar semua. Tak kira di mana saja berada, Kacik Bersatu Orang Muda, sekarang ni moh kita kongsi sama-sama ya. Apa deh perkataan ataupun logat dialek ni sembilan yang paling pokat yang pendengar ataupun yang anda ada sekarang ni? Dah baik, di talian dah ada dah. Hello, Negeri FM, siapa tu?
1: Assalamualaikum, Nen.
0: Waalaikumsalam, siapa deh?
1: Ramli Combong, Nen.
0: Zamri?
1: Ramli.
0: Oh, Ramli. Baik, Ramli Combong, cuaca macam mana kat Sinon?
1: Hello, panik.
0: Alhamdulillah, tutup dah radio tu, bang. Rabut deh, mahu ayo bercakap. Baik, Ramli, apa deh kat perkataan ni tu?
1: Selumba.
0: Selumba, contoh ayat.
1: Jangan kau main tarik-tarik bulu tu kan, aku selumba ke hospital pergi kerang.
0: Tu dia tak keluar, dia kan masuk kat jari tu ya. Selumba kata tebut dia orang kan. Baik, terima kasih Ramli.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Negeri FM ingat sampai bila-bila. Terima kasih juga kepada cikgu kita pun layan Negeri FM tu. Ha, baik, nak tanyalah kepada pendengar semua kan. Dah kibar ke balon, dah pasang ke balon jalur gemilangnya tu kan. Sekarang ni kita dah masuk dah bulan kebangsaan, makanya mohlah kita bongkarkan semangat kita bersama-sama ya. Tak kira kacik bersatu orang muda sama ada siapa pun kita kan. Baiklah, untuk bulan kebangsaan ini kan, sama-samalah kita ingat-ingat, kita belek-belek kan, sejarah-sejarah ya. Sikit-sikit, nah, mana yang boleh ayo kunci, ayo kunci. Macam ni kan, tentang rukun negara ni. Rukun negara diisytiharkan pada 31 Ogos 1970, sempena hari kemerdekaan ke-13 oleh Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong keempat, almarhum Tuanku Ismail Nasiruddin Shah Ibni almarhum Sultan Zainal Abidin, untuk membina perpaduan lebih kukuh berdasarkan prinsip yang terkandung di dalamnya. Itulah dia rukun negara yang diisytiharkan. Masya Allah. Baik, apa lagi pada semua, siapa yang dah kibar jalur gemilang, makanya angkat tangan kita. Baik, untuk itu kan moh kita dengar lagu jalur gemilang sama-sama. Maun kau kita tu sama semua ya. Boleh, 1, 2, 3 moh dengar.

0: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Jambatan ini sepatutnya menghubungkan kita. Tapi sebab rasuah, ianya kekal begini.
2: Negara semakin maju. Tapi disebabkan rasuah, kami terus ketinggalan.
3: Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya. Tapi rasuah merosakkannya.
4: Rasuah seperti barah. Jika dibiarkan, ia akan terus merebak. Jadi kita harus membentrasnya sehingga ke akar umbi.
5: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
6: Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.
7: Muncak botak osang, muncak eh.

0: yang kuinginkan. Mudah-mudahan kita menjadi yang diinginkan oleh keluarga, yang diinginkan oleh orang tua. Dan juga kita minta juga sama-sama kan insan yang kita sayang jadi seperti mana yang kita inginkan. Amin. Baik, dah pun 3.34 minit petang. Selamat petang kepada semua ni yang mana 88 boleh telefonlah di talian 6753166 6753177. Tadi nak kongsikan perkataan Nismilan, lorat Nismilan yang pokat pada awak rasa. Rasanya keksemnya perkataan ni orang lain jarang dengar ni. Kan contoh perkataan pengelan. Ada yang tahu, ada yang tak. Ada yang berkiranya faham, ada yang kira tercari-cari. Apa dah pengelan tu kita kan. Jadi contoh ayat, kau kalau nak makan mutan, pergilah kiranya jolok ataupun ambil ke belakang dapur tu, bawa pengelan kata. Kau tak mahu jolok macam itu dah, kata kau nak jolok dengan pengelan. Barulah dapat mutan. Negeri FM di talian siapa? Hello.
1: Hello.
0: Yo, siapa dia tu?
1: Hello.
0: Ya, saya. Ayo, Nenca Babu. Siapa dia tu?
1: Tengok TikTok ni.
0: Oh, kat TikTok. Kosan ni. Baik. Jadi, perkataan potang ini apa dia tu? Tapi sebelum tu, nama dulu.
1: Fauzi.
0: Fauzi. Fauzi dari mana, Fauzi?
1: Dari Sendayan.
0: Dari Sendayan. Cuaca okey?
1: Okey, alhamdulillah.
0: Kat sengai gadut ni, elok cerah hai, ha? Yo.
1: Tengok cuaca. Kata hujan.
0: Kat mana hujan?
1: Kalau ingat, tengok cuaca minggu lepas hujan kata.
0: Minggu lepas lain cerita. Minggu ni punya cerita. Baik, Ponzi. Apa dah perkataan ataupun kata ni kiranya lorat ni sembilan yang Ponzi ada ni?
1: Apa bondo kat ni lah.
0: Apa bondo? Itulah perkataan dia tu, apa bondo. Yo, Ponzi ya?
1: Luar tu dengar tu.
0: Apa dah?
1: Dia tak faham.
0: Oh, tak faham. Biasanya Ponzi kalau bercakap ni sembilan ni, ada kau kawan yang bertanya? Ponzi cakap tak faham?
1: Ada, kadang ada.
0: Oh, kadang kita ada. Ni, ha.
1: Kita dah duduk luar.
0: Oh, dah duduk ke mana? Kuala Lumpur?
1: Dah pernah duduk Penang.
0: Oh, maknanya Ponzi ni merantau lah. Oh, rata poi. Tapi yang mutan Ponzi faham ya, tak lupa apa ni lorat ni sembilan kan. Ya, betul. Baiklah. Jadi biasanya terperangkap perkataan apa tu yang kawan-kawan tak faham biasa yang digunakan dek Ponzi?
1: Kita pun dah lama kat luar. Jadi itulah, kita pun kadang dengar kan.
0: Ponzi pun tak faham ke sana ya. Iyalah, betul lah kan, betul. Maksudnya kita ni kalau nak cakap apa ni, porak kita ni kena ada gu, kena ada geng kan.
1: Betul.
0: Ya, betul. Baik, terima kasih Ponzi. Yang penting Ponzi faham ya.
1: Nak bagi pesanan sikit boleh tak?
0: Nak pesan kat siapa?
1: Kat bini, kat rumah.
0: Okey, rumah kosan. Isteri tercinta. Cuma sabut isteri, sadap sikit bunyi.
1: Cinta.
0: Apa nama isteri tu?
1: Lia Sapura.
0: Lia Sapura. Nak pesan apa kat dia duduk rumah tu?
1: Bagi anak elok-elok kat rumah. Kita minggu ni ada latihan bom dekat luar.
0: Masya Allah. Harmoni. Baik. Tu je?
1: Attention. Dengan anak elok-elok. InsyaAllah hari Jumat kita balik.
0: Alhamdulillah. Tu dah. Terima kasih Ponzi.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ingat deh orang rumah tu tu. Ha. suami pergi outstation, tinggal rumah ke rumah. Apapunlah kepada semua yang suami ataupun pasangannya sekarang ni berada di luar kawasan, didoakan semoga dipermudahkan ya, berganda rezekinya. Amin.

0: Itu dia sayangku Salmah, kata Alvin Chong. Sayang siapa dari pandangan? Sayang orang rumah. Macam itulah. Baiklah, di talian menanti ni siapa agaknya. Halo, Negeri FM.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa dia tu?
1: Saya ni Mihat.
0: Mihat dari mana, Mihat?
1: Saya duduk di Gomeh ni.
0: Oh, Gomeh kawasan ni. Cuaca okey tak, Cinun?
1: Baca sekarang ni nampak mundung tapi panik.
0: Oh, ya ke? Menyangik lah rasa itu.
1: Malu dek eh.
0: Lah, banyak minum air masak, ya, Mihat?
1: Ya.
0: Baik. Mihat, apa dah perkataan dia tu?
1: Perkataan dia tu tak senere.
0: Tak senere dah? Macam mana ayat dia tu?
1: Macam tengok orang tu lah, kadang-kadang nampak gayo elok tu tapi tak senere je ke gayo dia tu.
0: Mana menakankan perangai tu lah, tak senere.
1: Tapi elok lah kupuk dia tu kan.
0: Tapi perangai tak senere.
1: Dah, tak senere.
0: Baik, baik. Terima kasih, Mihat.
1: Mo.
0: Atuh deh, usah deh kau, eh.

0: Moncak Potang, Osah Moncak Eh.
1: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Ya begini jadinya daripada Masdo Nagori FM ingat sampai bila-bila saudara. Boleh ikuti siaran kami menerusi tiga gelombang utama 92.6, 95.7 dan 107.7. Dan boleh juga layan, dengar, ikuti siaran kami secara dalam talian menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Acak cuba. Kan dapatkan siaran kami. Kalau dapat siaran kami, khabarkan dekat mana mendengar sekarang ni kan. Dalam pada itu, kongsi-kongsikan perkataan. Logat ataupun dialek ni sembilan yang jarang kita dengar kan. Maknanya ada orang-orang je yang tahu. Tak semua orang tahu, Katie. Perkataan setahunya ni daripada pendengar katanya common. Ui. contoh ayat lah kan. Apa kau common bana pesen kau ni? Kata. Maksud itu menekankan kiranya pakaian kita tu, fashion yang kita gayakan tu berzaman bana lah lama kan. Macam itulah maksud itu. Kau mana mek, kau ni lah Kitty. Selamat petang Pak Jo. Waalaikumsalam yang beri salam juo. Lai apa lai. Ini perkataan menteneng Kitty. Daripada siapa ni menteneng ni? Daripada cikgu. Cikgu? Cikgu apa? Cikgu laki ke perempuan? Tak tahu cikgu namanya. Dengar banyak perkataan menteneng contoh ayat. Kau ni itulah makan banyak bona tu sebab tu sebabnya saya malih makan apa masak sedap. Tu kan dah menteneng parut dek konyang. Menteneng yo, maksudnya menekankan parut tu buncit lah, nampak togang itu macam tu kah. Macam mana tu? Dia elok pendengar yang telefon sendiri yang bagi perkataan, sendiri yang bagi ayat. Jadi faham kan, takut nanti ayo bagi kok lain lah faham ni. kan lain porak lain poye. Bunyinya sama tapi maksudnya lain. Kadang lain porak tu maksud sama, bunyinya lain. Tak tahulah. Moncak potang.

0: aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
0: Okey, guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Moncah potang. Asah moncah.

0: Itu dia bisu bana daripada Datuk Hatan. Dah pun ampek patang. Makanya talian terakhir lah ya. Pemanggil terakhir. Ayo sambut. Maka lepas ni tutup dah taliannya. Hello, Nogori FM. Siapa tu?
1: Hello, ya. Abdul Rahman
0: dari mana?
1: Dusunio,
0: cuaca okey ke?
1: Oh, takkan ni hari ni okey kan?
0: Alhamdulillah, sama macam Cik Abdul Rahman ke ceria? Ya,
1: memang ceria.
0: Baik, macam mana perkataannya tu?
1: Perkataan ni ada satu. Lepas tu saya nak bagi dua orang kat pantun, boleh?
0: Bagi dulu perkataan.
1: Perkataan ni Menghingkit.
0: Contoh hayat.
1: Bukan menghingkit.
0: Menghingkit.
1: Mana pun ia ke menghingkit ni? Tak boleh balik.
0: Maksudnya apa tu? Merayau?
1: Merayau lah tu.
0: Biasa Wan sobut Melahu dapat sini menghingkit.
1: Bukan menghingkit. Menghingkit.
0: Menghingkit. Menghingkit. Menghincit. Cawan bunyinya tu ha. Yo, baik-baik. Tak pernah dengar yo tu dah.
1: Dengar pantun ni ha.
0: Yo, apa dah.
1: Yang pertama ya. Kita orang semua orang. Disuruh poi dipanggil datang. Baik-baik diporak orang. Supaya tak jamu matu memandang.
0: Itu dah.
1: Yang kedua pula. Pak tuntun kalau main jagung. Ondek-ondek kau nyepung bagi. Kau yo nak belaki jagung. Adat dikerek budi ni junjung.
0: Baik, terima kasih Abdul Rahman.
1: Sama-sama.
0: Yo, itu deh Abdul Rahman. Dia bagi pantun. Nak kono nak suruh yo balik lah tau. Abang kata pantun itu kan, kalau nak makan korang, jangan colek-colek semacam. Kata kalau nak disayang orang, jangan banyak ragam. Baik, dah pun nampak 7 minit potang. Makanya sampai di sini ajalah taliannya. Terima kasih banyak-banyak kepada semua pendengar yang berkongsikan perkataan ataupun dialek Nismilan yang jarang kita dengar. Ya. Terima kasih Datuk Ismail. Datuk Chef Ismail Ahmad pun sama juga mendengar Negeri FM yang beri perkataan menjonget. Kata, menjonget. Apa maksud itu, Datuk? elok dapat tipun kan lagi bagus itu Datuk. Kalau tak macam mana pula lah ayo nak maham itu. Ngejo bunyi kadang tu kita ejo bunyi lain kan. Takut lain maksud. Risau nak diulang ayat tu. Apapun terima kasih pada semua tauhid dengan Negeri FM. Maka lepas ni sekarang kita bolehlah kongsi-kongsi ucapan kau kepada insan yang jauh di mata ya. Selagi ayo bertugas menemankan pendengar sehingga pukul 6 petang dalam Mancak Petang.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Hai, saya Zarul Umbrella. Anda sekarang sedang mendengar Radio Negeri FM.

Gong FM yang sampai bila-bila sedara itu dah dirantai, digelangi rindu daripada Aziz. Pastinya untuk pendengar semualah kan, semoga lagu yang disiarkan konolah di hati dan konolah di halua telinga pendengar semua. Sekadar hiburan yang mana tu kono, makanya kiranya maaflah kalau menyakitkan, kalau mendatangkan okey, mendatangkan kebaikan, alhamdulillah. Terima kasih jadikan kami Negeri FM sebagai penoman.

Baik saudara, maksudnya waktu solat fardu asar hari ini bagi Seremban dan Prediction adalah pada pukul 4:35 petang. Bagi daerah Tampin juga Jempol pada pukul 4:33 petang. Seterusnya Jelebu, Kuala Pilah, Rembau pada pukul 4:34 petang. Mentara menantikan waktu solat fardu asar, sama-sama kita berikan tumpuan pada hati untuk mendapatkan tenang dalam kesibukan semualah, termasuk Ayo kan, sibuk mencari joki, sibuk memikirkan, sedang sibuk menyelesaikan dan sebagainya. Bang apa jualah urusan dan cabaran untuk ketika dan seketika ini. Baiklah, mentara itu sedara, kita saling pesan pada diri dan hati kita lah untuk sentiasa bersikap sabar dalam apa jualah yang kita lakukan dan apa jua yang kita tempuh. Jadi pesan pada diri, jangan sesekali ada rasa membenci orang yang dah pun menyakitkan hati dan mengecewakan kita. Sebab sesakit apapun yang kita alami, itu sebenarnya mendidik kita untuk tidak menjadi jahat. Apapunlah kan, sesakit macam mana punlah, janganlah kita jadikan itu sebab dan punca untuk kita menjadi jahat. Sebab itu akan mengotorkan hati kita, dan hanya kerana orang lain membuatkan kita menjadi buruk. Dan tetaplah menjadi orang yang baik dan terus belajar sabar, ikhlas dan tidak mendendam, dan tidak menjadikan manusia yang menganiaya orang lain. Dan kita sentiasalah menjadi manusia yang pemaaf, yang penyayang, kerana di setiap perbuatan pasti ada balasannya. Bersorahlah kita pada yang satu. Sesungguhnya kita di dunia ini tidaklah, kata orang tuanya kan, kita tidak menungkik dunia. Makanya kita akan pergi, kita akan mati satu hari nanti. Kerana mati itu pasti.

0: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui oleh-Mu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung dengan-Mu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutan-Mu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Nagari FM.
1: Kenali sirah, cintai Rasul. Sejak kecil lagi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkenal dengan akhlaknya yang mulia. Baginda pernah bekerja sebagai pengembala kambing dan menjadi pedagang yang jujur sehingga mendapat gelaran Al-Amin, iaitu yang boleh dipercayai. Pekerjaan ini mengajar baginda sifat sabar, bertanggungjawab, penyayang dan kepimpinan yang amanah dan jujur. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi Madani dihayati, ummah diberkati.

0: seterusnya. Seremban.
1: Ya, alhamdulillah, terima kasih kepada anda terus mendengar Negeri FM. Baik, sebentar lagi saudara, tepat pukul 5 kita akan tori ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk ikuti utama 5 petang ya, yang dah pun selesai menunaikan solat pada asar. Syukur alhamdulillah, yang belum makanya sahlah dilengah-lengahkan, dipermudahkanlah untuk semua kan, mengapa jualah situasi ketika ini, yang sedang bertugas sama ada yang dalam perjalanan, yang sedang memandu ketika ini kan, dipermudahkan sampai ke destinasinya, insyaAllah. Tori dongan dong kau FM, bertemankan ayo nentu babo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.
1: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

lebih 10,000 akaun palsu main isu 3R. Pemansuhan AUKU bina ekosistem pendidikan tinggi lebih matang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Kau tahu ni apa hal? Ha? Memang aku betul-betul.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, selamat sejahtera. Saya boleh terima kasih untuk membantu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Assalamualaikum. Sehatan. Dengarlah Negeri FM.

Ya, alhamdulillah, terima kasih atau himbangan Nagori FM kembali bertemankan Ayon dan Terbabu. Waktu sekarang dah pun 5:05 boleh minit petang, moncak petang.

suami ke friend aku ya. Siap kamu, hari ini kamu akan mati kena TB. Bukan TB.

0: Wan.
1: Apa ni? Terkejut Wan lah.
0: Anik dah lului Wan.
2: Lului apa?
0: Anik dah lului lesen kereta Wan.
2: Alhamdulillah tanya cucu Wan.
0: Lepas ni bolehlah Anik bawa Wan jalan-jalan.
1: Ni Wan nak tanya ni. Ha, ingat tak tu? Ha, undang-undang itu tu. Tali pinggang tu untuk apa?
0: Untuk keselamatan Wan.
1: Asyik enak tu untuk apa?
0: Nak bagi tahu kita pergi kiri ke kanan Wan.
1: Ha, itu papan tanda had laju tu apa guna eh?
0: Papan tanda tu kena ikut lah Wan.
1: Ah, macam itulah cucu Wan. Ini sekarang jangan ambil lesen. Undang-undang dah belajar tapi tak nak ikut. Tak ada mana dah.
0: Wan, duit Wan nanti saya ganti Wan eh.
1: Duit apa?
0: Duit ambil lesen pula Wan.
1: Alah Wan tak kisah tu tu. Janji cucu Wan tak lupa mau Wan ya.
0: Baik Wan. Sayang Wan.
1: Betul lah.
3: Pesanan Himat Awam ini ikhlas daripada Negeri FM ingat sampai bila-bila.
4: Informasi dan lagu terbaik Negeri FM ingat sampai bila-bila.
5: Satu, dua, tiga, go.
6: Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.
7: Ingat sampai bila-bila.
8: Muncak putang, osah muncak eh.

Itu dia, entah jadi entahkan tidak. Nogori FM Medapun 525 Bennett Potang. Selamat petang kepada Big Lina. Dari mana ni mengatakan mendengar Nogori FM sekarang ini? Ada kat live TikTok Negeri FM Official. Alhamdulillah. Ha, tu terima kasih banyak-banyak ya. Apa-apa pun lah ya. Cerita ataupun khabar beritanya nak dikongsikan. Bolehlah hantar di WhatsApp Konti 0126-0306-03. Nombor tu tak pernah beralih. Yang beralih pendengar. Kejap sinun, kejap senyap. Kejap balik, kejap keluar. Baik, sedara, ini kiranya berita untuk yang berbakat lah. Berita baik lah kan. Makanya jangan lopehkan peluang. Sebab apa? Negeri FM akan mengadakan uji bakat bintang P. Ramli 2026. Apa lagi sekarang ni? Mana yang berbakat yang boleh menyanyi seakan-akan Allahyarham Tan Sri P. Ramli? Makanya hantarkan video persembahan anda di email negerifm@rtm.gov.my. Jadi tarikh tutup penghantaran rakaman video persembahan adalah pada tarikh 21 Ogos 2026 Jumaat pukul 10 pagi. Makanya hari ni berapa bulan? 7 boleh. Dah beberapa hari lagi dah. Jadi dongeh lah ya pada semua. Makanya syaratnya mudah saja ya. Maka terbuka kepada semualah warga negara Malaysia berumur 8 boleh tahun hingga ke 6 boleh tahun. Lagi apa laginya ya. Maka peserta juga hendaklah menghantar satu salinan kad pengenalan atau pasport dokumen asal untuk pengesahan serta satu keping gambar berukuran 4R. Keputusan panel penilai adalah muktamad. Ini sedikitlah informasi untuk peserta lah kan. Hanya 2 peserta terbaik akan dipilih mewakili Negeri Sembilan ke peringkat Zon Selatan. Pemilihan Bintang P. Ramli Zon Selatan akan diadakan pada 5 September 2026 hari Sabtu di Auditorium Melaka FM. Jadi panjang-panjangkan ya, yang berbakat jangan simpan, inilah ruang dan medannya.

0: Ketahui tips keselamatan elektrik di musim banjir. Sebelum menghadapi banjir, tutup suis kelengkapan elektrik dan diikuti suis utama. Pindahkan kelengkapan elektrik ke tempat yang tinggi. Semasa menghadapi banjir, jangan petik suis, sentuh kelengkapan atau kabel elektrik dengan tangan basah. Jangan pegang struktur, tiang atau pagar besi. Jangan hampiri, berenang atau meredah air banjir berdekatan pemasangan elektrik. Jangan alih, baiki, uji talian atas elektrik yang putus atau jatuh ke tanah. Selepas banjir, tutup suis utama sebelum kerja-kerja pembersihan dilakukan. Pastikan kelengkapan elektrik kering sebelum digunakan. Dan lantik kontraktor elektrik berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga.
1: Informasi dan lagu terbaik Negeri FM.

Lagu Gang FM ingat sampai bila-bila saudara. Sarawak menyapu bersih dua pingat emas dalam acara polo air pada Sukan Malaysia 2026 selepas menewaskan tuan rumah Selangor pada aksi final wanita dan lelaki di Pusat Akuatik Selangor. Skuad wanita Sarawak terlebih dahulu menewaskan tuan rumah Selangor 12-10 pada aksi final sebelum pasukan lelaki meneruskan momentum dengan mengatasi Selangor 9-6. Itu dia sedara Sukma Selangor. Jadi untuk kepada semua kan adik-adik kita, atlet-atlet yang berjuang untuk Sukan Malaysia ini, kita doakan diberi kesihatan yang baik ya, dan diberikanlah kata orang ni kejayaan seperti yang mana diharapkanlah. Misi tercapai mudah-mudahan. Baiklah, untuk seterusnya ni ada ucapan daripada pendengar untuk insan yang jauh di mata. Apakah, siapakah? Ini katakan saya nak bagi tahu ni, bukan nak bagi ucapan, nak bagi tahu. Saya dah kibar dah ke rumah dan sekolah, ke kereta pun sudah dah kibar jalur gemilang dah KT. Terima kasihlah cikgu. Ni kalau tengok di status WhatsApp, katakan cikgu sayang, kadang-kadang nama dekat status WhatsApp ni kan, kadang dia letak nama betul, kadang nama hanya dia je yang faham. Negeri FM mencak potang.

0: Dibawakan khas oleh Negeri FM. Ya, sampai bila-bila.
1: Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM. 92.6, 95.7 dan 107.7.

Itu dia, hati lebur jadi debu daripada hatiku seindang. Nogori FM pastinya ingat sampai bila-bila lah. Ya, baik. Ini ada daripada pendonga. Katanya nak ucapkan syukur dan alhamdulillah. Masya Allah. Ha, nengobakan ni daripada siapa namanya? Malang katanya. Syukur alhamdulillah anak dapat masuk USIM. Masya Allah. Ha, ambil kos dakwah dan pengurusan Islam. Mananya dia akan kira-kira daftar pada ampek boleh hari bulan September. Tahniah-tahniah lah maklangnya. Semoga dipermudahkan urusan maklang sekeluarga anak beranak jua lah kan. Dan kira-kira mendapat anak-anak yang berjaya, yang cemerlang, yang membanggakan keluarga kan. Dan pastinya tidak akan putih lah kasih sayangnya. Terima kasih juga menjadikan Negeri FM tempat dan juga kiranya kan maknanya berkongsi ucapan dan juga berkongsi bahagia. Sedih bahagia ke, susah senang ke, Negeri FM tetap setia TKW. Dalam pada itu juga, kibar belum jalur gemilangnya, dah ke. Jadi inilah caranya untuk kita membuktikan mana kita sayangkan negara kita yang tercinta ini kan, selain daripada mengibar jalur gemilang dan kita menjaga sikap kita juga. Ya, tak kira lah apa bangsa sekalipun, walaupun kita ni berbeza latar belakang ya, setiap kiranya kita ni menghulurkan tangan, maknanya memberikan bantuan kepada insan yang memerlukan. Makanya kira selain daripada mana keprihatinan kita itulah mampu adik sebabkan itu jugalah mengeratkan hubungan dan terus menyemai rasa kebersamaan dalam masyarakat sesama kita kan. Jadi kita sentiasa mengamalkan saling bantu-membantu, bukan sahaja meringankan beban, malah turut memupuk semangat perpaduan. Jadi inilah bukti kemerdekaan kita. Masya Allah. Alhamdulillah. Mau kita layan lagu ni ha? Sedang bercakap ini orang Nismilan yang sedang menyanyi. Ini lepas ni lagunya orang Kelantan.

Ya betul lah. Ya, minta jadilah. Kata tu kan abis janji, adik janji, dah sama-sama janji. Makanya kotor lah janjinya. Baiklah, dah pun 5.53 minit potang. Lepas ni akan bersama-sama dengan rakan setahunya pula lah. DJ YK nomankan pendengar sehingga 2 oleh tengah malam. Terima kasih kepada semua pendengar yang menjenguk, yang berburak, yang menyapa di live TikTok Negeri FM Official. Terima kasih banyak-banyak. Ini Arin Kajang katanya, doa yang baik-baik buat semua juga betul lah. Kim, terima kasih juga pada Zack. Lagi siapa yang sampai ayo sambut ni ya. Dorza, Ustazah Azni Mansur pun ada, masya Allah. Cikgu Gaya, terima kasih Cikgu Gaya pula. Lagi siapa lagi? Mohtar Jaafar, alhamdulillah yang tak

menyelesaikan urusan dan sebagainya lah kan, diberkati hendaknya. Jadi salam sayang semua, insyaAllah esok diberikan umur yang panjang, diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan urusan, kita bersosok lagi waktu yang sama ya. Assalamualaikum, bye-bye.

0: Donggala Moncak Potang.
1: Osah Moncak.
2: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
3: Kita di kampung kan, kalau kita makan kita ni dia berkata berbura sambil makan lah buat tampi atu je, kau nak berbura kau berhenti makan kena lempar lah kalau apa tu je kata.
4: Ya, potih-potih itu kan, ha, jangan nak berlari-lari kau, cetan. Itu pun lari-lari nyuruh kau. Ha, kau ada bantai ada potih kan, duduk dan diam.
5: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walaupun macam mana, kita jangan misalkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?

0: semua.
1: Jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala limpah kurnia dan rahmatnya. Saudara, kita bersua lagi untuk edisi Isnin 17 Ogos 2026 bersama dengan 4 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Ribuan terima kasih kepada rakan tugas, siapa lagi bukan Nen Tebabu, yang telah pun menceriakan anda bermula pada pukul 2 petang tadi sampailah ke saat ini. Dan alhamdulillah, sebelum tu tadi Siti Lemak Manis pula, Siti Zainab pula menemani anda daripada pukul 10 pagi sampai pukul 2 petang. Dan sebelum Siti Zainab pula, ada dua orang lagi rakan-rakan kita, Amar dan juga Farhan, yang telah menemani anda bermula pada pukul 6 pagi sampailah pukul 10 pagi. Macam itulah tugasan dan tanggungjawab kami untuk menceriakan anda. Dan ketika ini saya Yasin Kasim aka YK akan menemani anda sehingga pukul 12.30 malam nanti, dan suasana ruangan ekspresi malam. Dan insyaAllah untuk jam yang pertama ni macam biasa, lagu-lagu terkini, lagu-lagu sensasi akan saya utarakan sehinggalah pukul 7 malam nanti. Jadi kekal setia, ingat sampai bila-bila.

bằng xe.

dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayan? Ada pencuri ke?
3: Dayan, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik torcher Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
6: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
3: Saya pun. Alang-alang menyeluh perkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

Sayang, memang sayang dia dengan Kak Long Emelina sebentar tadi saudara. Pukul 6.27 minit petang ketika ini. Pastikan kita terus menyemai rasa sayang kepada negara kita. Tambah-tambah kita berada dalam bulan kebangsaan. Kita bakal meraihkan hari ulang tahun kebangsaan negara kita. Hari ulang tahun kemerdekaan negara kita yang ke-29. Jadi semua kita dah memegang peranan untuk memasang jalur gemilang. Adakah anda dah pasang jalur gemilang kat rumah ataupun di tempat kerja anda, sama ada ianya premis kerajaan ataupun swasta? Bagaimana dengan kedai-kedai makan kita? Dan macam mana pula dengan suasana taman-taman kita? Dah pun orang kata dah kumpulkan seluruh jawatankuasa untuk kita memastikan dan menyemarakkan bulan kebangsaan ini, insyaAllah. Dan seketika juga kita nak berikan sokongan dan doa kepada seluruh atlet-atlet Negeri Sembilan yang ketika ini sedang bertarung ataupun sedang berjuang di Sukma Selangor yang sedang berlangsung ketika ini, dan kita harapkan mereka peroleh kejayaan dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan, insyaAllah. Dan kekal setia ketika ini pukul 6.28 minit petang, bertemankan YK sehingga pukul 12.30 malam nanti dalam ruangan ekspresi malam Negeri FM. Yang ke mana-mana, kekal setia.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
3: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik torture Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
4: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
3: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen Radio RTM seluruh Malaysia.

hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

9:53 minit petang. Mungkin pada anda yang mungkin dalam perjalanan pulang, sila hati-hati dalam perjalanan anda. Sila fokus pada pemanduan. Okey, semua orang nak balik cepat nak jumpa keluarga. Yalah, penat, lelah. Hari ini hari pertama kita bekerja dalam minggu ni. Saya harapkan anda semua tenang sampai di rumah bersama dengan keluarga yang tercinta. Itu yang kita harapkan, insyaAllah. Dan berbaki 7-8 minit lagi untuk kita menjengah ke waktu malam, 7 malam. Untuk panduan muslimin muslimat kasih Allah Subhanahu Wa Taala, waktu solat fardu maghrib hari ini bagi daerah Seremban Port Dickson akan masuk pada pukul 7:24 minit malam, sementara waktu solat fardu isyak pula akan masuk pada pukul 8:35 minit malam. Dan insyaAllah saudara, seketika ini saya nak belanja anda lagu-lagu yang berunsur nasyid dan juga ketuhanan. Terus kekal setia Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Kenali sirah, cintai rasul. Sejak kecil lagi, Nabi Muhammad SAW terkenal dengan akhlaknya yang mulia. Baginda pernah bekerja sebagai pengembala kambing dan menjadi pedagang yang jujur sehingga mendapat gelaran Al-Amin, iaitu yang boleh dipercayai. Pekerjaan ini mengajar baginda sifat sabar, bertanggungjawab, penyayang dan kepimpinan yang amanah dan jujur. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi.

Dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, sesungguhnya Allah melebarkan tangannya, yakni kerahmatannya di waktu malam, untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di waktu siang, dan melebarkan kerahmatannya di waktu siang untuk menerima taubat mereka yang melakukan kesalahan pada waktu malam. Demikian terus menerus sampai terbitnya matahari dari arah barat, yakni di saat hampir tibanya hari kiamat. Kerana setelah ini terjadi, tidak diterima lagi taubat seseorang.

Dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, sesungguhnya Allah melebarkan tangannya, yakni kerahmatannya di waktu malam, untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di waktu siang, dan melebarkan kerahmatannya di waktu siang untuk menerima taubat mereka yang melakukan kesalahan pada waktu malam. Demikian terus menerus sampai terbitnya matahari dari arah barat, yakni di saat hampir tibanya hari kiamat. Kerana setelah ini terjadi, tidak diterima lagi taubat seseorang.

Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap anggota manusia harus membuat sedekah setiap hari apabila terbit matahari. Engkau mendamaikan antara dua orang adalah sedekah. Engkau membantu seseorang menaiki tunggangannya ataupun mengangkat barang-barang ke atas tunggangan adalah sedekah. Kata-kata manis juga sedekah. Setiap langkah yang engkau melangkah menuju ke tempat sembahyang adalah sedekah. Dan engkau menjauhkan bahaya dari lalu lintas orang ramai juga merupakan sedekah. Riwayat Bukhari dan Muslim.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يصيب منه. Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang Allah kehendaki kepadanya kebaikan, nescaya Allah mengujinya. Hadis riwayat Imam Bukhari.
1: An Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amr bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.
2: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.
3: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allahu

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Wahai manusia, dengarlah baik-baik apa yang hendak kukatakan. Aku tidak mengetahui apakah aku dapat bertemu lagi dengan kamu semua selepas tahun ini. Oleh itu, dengarlah dengan teliti kata-kataku dan sampaikanlah ia kepada orang-orang yang tidak dapat hadir di sini pada hari ini. Wahai manusia, seperti mana kamu menganggap bulan ini dan kota ini sebagai suci, maka anggaplah jiwa dan harta setiap orang Muslim sebagai suci. Kembalikan harta yang diamanahkan kepada kamu kepada pemiliknya yang berhak. Janganlah kamu sakiti sesiapa pun agar orang lain tidak menyakiti kamu lagi. Ingatlah bahawa sesungguhnya kamu akan menemui Tuhan kamu dan Dia pasti membuat perhitungan di atas segala amalan kamu. Allah telah mengharamkan riba, oleh itu segala urusan yang melibatkan riba dibatalkan mulai sekarang. Berwaspadalah terhadap syaitan demi keselamatan agama kamu. Dan dia tidak berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara besar, maka berjaga-jagalah supaya kamu tidak mengikutinya dalam perkara-perkara kecil. Wahai manusia, sebagaimana kamu mempunyai hak ke atas istri kamu, mereka juga mempunyai hak di atas kamu. Sekiranya mereka menyempurnakan hak mereka ke atas kamu, maka mereka juga berhak untuk diberi makan dan pakaian dalam suasana kasih sayang. Layanilah wanita-wanita kamu dengan baik. Berlemah lembutlah terhadap mereka, kerana sesungguhnya mereka adalah teman dan pembantu yang setia. Dan hak kamu atas mereka ialah mereka sama sekali tidak boleh memasukkan orang yang kamu tidak sukai ke dalam rumah kamu dan dilarang melakukan zina. Wahai manusia, dengarlah bersungguh-sungguh kata-kataku ini. Sembahlah Allah, dirikanlah solat 5 kali sehari, berpuasalah di bulan Ramadan, dan tunaikanlah zakat dari harta kekayaan kamu. Kerjakanlah ibadat haji sekiranya kamu mampu. Ketahuilah bahwa setiap Muslim adalah bersaudara kepada Muslim yang lain. Kamu semua adalah sama. Tidak seorang pun yang lebih mulia dari yang lainnya, kecuali dalam takwa dan beramal soleh. Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Allah pada suatu hari nanti untuk dipertanggungjawabkan di atas segala apa yang telah kamu kerjakan. Oleh itu, awasilah agar jangan sesekali terkeluar dari landasan kebenaran selepas ketiadaanku. Wahai manusia, tidak ada lagi Nabi atau Rasul yang akan datang selepasku dan tidak akan lahir agama baru. Oleh itu, wahai manusia, nilailah dengan betul dan fahamilah kata-kataku yang telah aku sampaikan kepada kamu. Sesungguhnya, aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara. Sekiranya kamu berpegang teguh dan ikuti kedua-duanya, niscaya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan Sunnahku. Hendaklah orang-orang yang mendengar ucapanku menyampaikannya pula kepada orang lain. Semoga yang terakhir lebih memahami kata-kataku dari mereka yang terus mendengar dariku. Saksikanlah ya Allah, bahwasanya telah aku sampaikan risalahmu kepada hamba-hambamu. Kutubah ini disampaikan pada 8 Zulhijjah tahun ke-10 Hijrah, ketika Rasulullah SAW mengerjakan Hujjatul Wida di Lembah Urana.

Kenali sirah, cintai Rasul. Sejak kecil lagi, Nabi Muhammad SAW terkenal dengan akhlaknya yang mulia. Baginda pernah bekerja sebagai pengembala kambing dan menjadi pedagang yang jujur sehingga mendapat gelaran Al-Amin, iaitu yang boleh dipercayai. Pekerjaan ini mengajar baginda sifat sabar, bertanggungjawab, penyayang dan kepimpinan yang amanah dan jujur. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi Madani dihayati, ummah diberkati.

Tiada duka yang abadi, Opik. Sementara tadi saudara bawa kita ke pukul 7.56 minit malam. Alhamdulillah, betul lah tu kan. Satu hari nanti tiada apa yang kita akan bawa ke sana selain daripada segala amal bakti kita kat dunia ni. Walaupun kita diuji dengan berbagai ujian, namun kita perlu mengharunginya dengan penuh rasa kesabaran dan keredaan. Percayalah, di sebalik semua itu pasti ada hikmah yang Allah sediakan. Wah Imah, sekarang ni orang kata cuaca panasnya, melonting panih, berdonting-donting. Kalau orang tahu kata panas lilit, oh kan. Tapi itulah, itu semua ujian, di sebalik tu ada hikmah. Dan kita kena percaya setiap apa yang Allah hadirkan pada kita yang di bumi yang dipinjamkan sementara ini, kita kena sama-sama menghayati bahawa di setiap penghujungnya pasti ada kemanisan. Yang penting kita menghadapi ujian itu dengan penuh rasa redha. Kita tahu itu semua adalah ujian dari dia kepada seorang hamba yang taat akan perintahnya. InsyaAllah saudara, alhamdulillah, tahniah kepada anda yang telah pun mendirikan tiang yang keempat dalam 5 tiang utama sebagai seorang Muslim Muslimat. InsyaAllah. Dan waktu solat fardu isyak pula hari ini bagi kawasan Seremban dan Port Dickson hari ini, InsyaAllah saudara, akan masuk pada pukul 8.30. Sedai. Wah, tersangkut pula logging ni. 8.35 minit malam nanti. Jadi seketika terus setia bersama-sama kami hanya di ruang udara Negeri FM.

siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

0: jap-jap nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

8.25 minit malam, saudara. Mungkin ketika ini ada yang kita bersama-sama dengan anak-anak kita tengah bergotong royong. Maklumlah, musim bulan kebangsaan ni kan, adalah kerja rumah berkait dengan jalur gemilang, bendera-bendera negeri yang ada di Malaysia kan. Semua tu adalah aktiviti kerja yang kita kena bantu anak-anak kita. Dan masa yang sama, kita hias rumah kita juga. Ada juga lah yang bergotong royong macam tu, bersama dengan bulan kebangsaan. Samalah macam kita nak menyambut hari raya, begitu jugalah kita meraihkan dengan penuh rasa bangga sebuah kemerdekaan pada sebuah negara yang berdaulat ini. Jadi sama-sama kita mainkan peranan supaya bulan kebangsaan ini jadi bulan yang cukup istimewa buat kita si keluarga. Okey, terus kekal setia saudara, menemani anda sehingga pukul 12:30 malam nanti.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Sirah Cintai Rasul. Sejak kecil lagi, Nabi Muhammad SAW terkenal dengan akhlaknya yang mulia. Baginda pernah bekerja sebagai pengembala kambing dan menjadi pedagang yang jujur sehingga mendapat gelaran Al-Amin, iaitu yang boleh dipercayai. Pekerjaan ini mengajar baginda sifat sabar, bertanggungjawab, penyayang dan kepimpinan yang amanah dan jujur. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi

0: قائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. يا الله، تهنئ شريعتكن سروان أذان dan salat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bidhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui oleh-Mu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Kenali sirah, cintai rasul. Sejak kecil lagi, Nabi Muhammad SAW terkenal dengan akhlaknya yang mulia. Baginda pernah bekerja sebagai pengembala kambing dan menjadi pedagang yang jujur sehingga mendapat gelaran Al-Amin, iaitu yang boleh dipercayai. Pekerjaan ini mengajar baginda sifat sabar, bertanggungjawab, penyayang dan kepimpinan yang amanah dan jujur. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Hashtag Penyiaran Joki.
1: Baik, saudara, tinggal 8 hari saja lagi untuk kita bersama-sama meraihkan sambutan Maulidur Rasul. Dan daripada situ banyak daripada kisah baginda Nabi SAW, terlalu banyak untuk kita belajar menjadi seorang manusia yang memahami akan struktur dan juga kehidupan di muka bumi yang dipinjamkan sementara ini. Semoga kita semua mendapat rahmah dan keberkatan daripada baginda Nabi SAW. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Saudara, dah pukul 8.50 minit malam. Nanti tepat pukul 9 malam kita akan ke Pusat Berita Radio Kasepuri Kuala Lumpur. Kita akan kembali lagi selepas itu dengan alunan lagu-lagu 80-an, 90-an terbaik. Jadi jangan ke mana-mana, kekal setia Negeri FM hingga sampai bila-bila.

Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

manfaat pencapaian KDNK perlu dirasai rakyat. Kadar kesuburan menurun, perkahwinan lewat antara faktor. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam.

Manfaat prestasi ekonomi Malaysia yang mencatat pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK sebanyak 6% pada suku kedua 2026 perlu dirasai secara langsung oleh rakyat. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, pertumbuhan KDNK, jumlah pelaburan dan perdagangan yang tinggi serta kadar inflasi dan pengangguran yang rendah menunjukkan ekonomi negara berada pada landasan yang betul. Namun pencapaian itu tidak bermakna sekiranya manfaatnya tidak difahami dan dirasai rakyat. Beliau berkata setiap kementerian perlu menjelaskan impak dasar dan pencapaian kerajaan terhadap kehidupan mereka. Dalam pada itu, pertumbuhan KDNK Malaysia sebanyak 6.0% pada suku kedua tahun ini membuktikan asas ekonomi negara kekal kukuh meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi.

0: Ekonomi Global, Pensyarah Kanan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Madya Dr. Mustafa Mansor berkata, prestasi melebihi jangkaan itu disokong struktur ekonomi negara yang pelbagai serta permintaan domestik yang kekal berdaya tahan.
1: Sektor perbuatan yang semakin kukuh dengan adanya permintaan terhadap semiconductors, peralatan pemrosesan data, AI dan sebagainya. Selain daripada itu, pelaburan yang banyak yang masuk dan mula melihatkan nampak kesannya selepas sahaja berlakunya perjanjian FDI antara beberapa negara dan syarikat besar, terutama dalam data center, digitalization, semiconductor dan sebagainya.
0: Profesor Madya Dr. Mustafa Mansor. Cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 sedang dilaksana sebagai usaha memperkukuh kerangka perundangan dan pengurusan Lembaga Tabung Haji, TH. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, kementeriannya kini giat melaksanakan proses berkenaan sebelum ia dibawa ke peringkat seterusnya. Tegasnya, kerajaan mengambil serius usaha memperkukuh kerangka perundangan dan pengurusan TH selaras dengan syur dikemukakan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung pengurusan dan operasi institusi berkenaan.
2: Semua kerja-kerja sudah pun dilaksanakan dan akan dipergiatkan lagi insya-Allah, tetapi kita rasakan ianya akan dilaksanakan sebaik segera yang mungkin. Kita tunggu daripada Perdana Menteri.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Perkahwinan lewat, peningkatan kos sara hidup dan penangguhan kehamilan antara faktor menyumbang kepada penurunan kadar kesuburan di Malaysia. Ketua Pengarah Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN, Dato' Abdul Syukur Abdullah berkata, kadar kesuburan jumlah negara menurun daripada 2.1 anak pada 2010 kepada 1.6 anak pada 2022. Beliau berkata kecenderungan generasi muda melambat perkahwinan turut memendekkan tempoh pasangan untuk mempunyai anak. Usia perkahwinan wanita kini meningkat sekitar 27 tahun berbanding 24 tahun kira-kira 20 tahun lepas, manakala lelaki sekitar 30 tahun.
3: Jadi kalau nak tanya saya membimbangkan tidak, kita kena melihat tentang berapa pantasnya penurunan kesuburan itu sendiri di negara kita lah. Kalau antara negara ASEAN kita antara lebih pantas menurun, maka kita akan lebih cepat menurun. Jadi kita tak sempat buat persiapan bila negara kita menurun. Dan berdasarkan kepada unjuran Jabatan Perancangan Malaysia, negara kita akan menurun pada tahun 2036.
0: Dato' Abdul Syukur Abdullah. Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB Terengganu terus memperkukuh usaha membanteras rasuah menerusi program Paksi dan Majlis Ikrar Bebas Rasuah. Pengarah CIDB Terengganu Muhammad Nursani Katab berkata, komitmen berterusan seluruh warga CIDB amat penting. Ia bagi memastikan tadbir urus organisasi itu kekal telus dan berintegriti.
4: CIDB ABM Wilayah Timur, CIDB Teknologi bersama-sama menolak budaya rasuah dan kita dapat mengekalkan integriti antara staf dan juga antara stakeholder, kontraktor, pembekal dan pada masa sama dapat meningkatkan imej organisasi pada masa sekarang dan juga pada masa hadapan.
0: Muhammad Nursani Katab. Sementara itu, Pengarah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM Terengganu, Hazrul Syazrin Abdul Yazid berkata, inisiatif berkenaan mampu memberikan penjelasan jelas kepada warga CIDB akan keburukan rasuah. Beliau turut menegaskan sektor pembinaan merupakan sektor paling berisiko dalam pelibatan rasuah sekiranya tidak dicegah.
5: Pihak SPRM amat menyokong langkah-langkah yang dibuat oleh pihak CIDB dalam memperkasakan agenda anti rasuah dan menyokong bersama pihak SPRM dalam anti rasuah di peringkat Malaysia. Kerana kepentingan CIDB dalam mengawal selia, mengajar dan juga menyediakan latihan untuk program-program melibatkan civil, pembinaan dan sebagainya.
0: Hazrul Syazrin Abdul Yazid. Lebih banyak pokok tong kitar semula tandas awam dan laluan basikal antara cadangan yang dikemukakan kira-kira 100 kanak-kanak untuk menjadikan Kuala Lumpur bandaraya lebih selesa dan mesra golongan itu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hannah Yoh berkata, semua input itu akan dikumpulkan dan cadangan yang boleh dilaksanakan akan dipertimbangkan dalam persediaan bajet Kuala Lumpur tahun hadapan.
6: Kita telah pilih 4 kawasan untuk mereka audit: Dataran Merdeka, Bangunan Sultan Abdul Samad, River of Life dan satu lagi Perpustakaan Kuala Lumpur. Mereka banyak berikan cadangan kepada kita mengenai penanaman lebih banyak pokok kerana terlalu panas. Tandas awam. maybe recycle bin dan bicycle lane. Kanak-kanak perspektif mereka agak berbeza, jadi aktiviti yang kita rasa kita kira menarik tak semestinya menarik untuk mereka. Patriotism itu ada, mereka ada cadangkan untuk letak lirik negaraku, lagu negara di kawasan awam supaya turis datang dan tahu, oh ini lagu negaraku. Jadi akan pertimbangkanlah untuk tahun depan.
0: Henayo. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM bersedia menyumbang pandangan serta kepakaran dalam usaha membangunkan kerangka perundangan baharu pendidikan tinggi bagi menggantikan cadangan pemasuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU. Rektornya Profesor Emeritus Datuk Seri Dr. Osman Bakar menyokong penuh usaha tersebut bagi memperkukuh asas pendidikan tinggi negara supaya lebih berdaya saing di peringkat global. Langkah itu di sifatkan penting dalam memperbaharui lanskap pendidikan tinggi negara selain memperluas suara mahasiswa, meningkatkan kebebasan akademik serta memperkasa universiti sebagai pusat ilmu dan penyelidikan.
7: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

luar negara. Iran menggesa Amerika Syarikat bertanggungjawab terhadap pencemaran perairan teluk yang dikaitkan dengan operasi ketenteraan Washington di rantau itu. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Bakhi berkata, kerosakan alam sekitar berpunca daripada kehadiran tentera dan peperangan Amerika sejak 5 dekad lalu dengan kerugian dianggarkan mencecah trilion dolar. Gesaan itu menyusuli tumpahan minyak di Strait Hormuz yang mencemari pantai serta kawasan hutan bakau sensitif di Pulau Kesem. Hampir 13,000 penduduk yang kehilangan tempat tinggal akibat gempa bumi kuat di timur Indonesia masih menunggu bantuan. Gempa bermagnitud 7.7 yang melanda Pulau Flores pada Sabtu meragut 68 nyawa dan mencederakan lebih 100 yang lain. Agensi Bencana Indonesia memaklumkan kira-kira 12,800 penduduk kini ditempatkan di pusat pelindungan sementara. Lebih 1,600 gempa susulan direkodkan menyebabkan penduduk masih belum dapat kembali ke kediaman masing-masing. Wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo kini meragut 2,325 nyawa, menjadikannya wabak paling buruk pernah melanda negara itu. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menyifatkan penularan kali ini sebagai paling pantas dalam rekod, dengan seorang mangsa dilaporkan meninggal dunia setiap 30 minit. Hampir 5,000 kes disahkan sejak wabak itu dikesan pada Mei lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

17 Ogos 2007, pelancaran sambutan kemerdekaan dan kibar jalur gemilang sempena kemerdekaan negara ke-50. Pada hari ini dalam tahun 2007, Yang Amat Berhormat Dato' Sri Abdullah Ahmad Badawi, Perdana Menteri melancarkan sambutan kemerdekaan dan kibar jalur gemilang sempena kemerdekaan negara ke-50 di Padang Pahlawan, Melaka. Dalam ucapannya, Perdana Menteri menyatakan merdeka bukan sekadar laungan semata-mata, malah ia bermaksud setiap rakyat perlu mengisi kemerdekaan untuk menjadi bangsa yang maju, berjaya dan bermartabat. Nostalgia di ambang kemerdekaan negara turut dirasai apabila Perdana Menteri diarak menaiki kereta Nash Rambler Custom Convertible 1951 dengan nombor pendaftaran M4442, nombor plat dan jenis kereta yang sama dinaiki oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj ketika tiba di Padang Pahlawan untuk mengumumkan tarikh kemerdekaan negara sekembalinya dari London pada 20 Februari 1950.

Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

Kekal setia dengan frekuensi negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada.

Kalau tadi kita layan lagu-lagu daripada era 80-an, dan sekarang ini saudara, kita layan pula lagu-lagu yang hadirnya daripada era 90-an terbaik. Jom kita layan pula lagu dari Metropolitan, Jamal Abidal dan juga M. Nasir, Siti Nurhaliza, Non Arida Izrais, Era Fazira dan juga Aisyah. Semuanya dalam lagu-lagu 80-an 90-an terbaik.

Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila?

Hai, kenapa termenung tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

menduga kita di mana kesabaran manusia. Dengarlah Nagori FM.

Menjengah ke pukul 10.01 minit malam, saudara masih lagi dalam suasana lagu-lagu 80-an, 90-an terbaik. Dan kepada anda yang mungkin ketika ini sedang dalam perjalanan, mungkin nak pergi jumpa kawan-kawan ataupun mungkin nak dalam perjalanan nak pergi tempat kerja, harapnya anda semua santai-santai je lah. Harap terima kasih kerana memilih Negeri FM dan menjadikan kami sebagai teman rasmi anda. Dan malam ini kita layan lagu-lagu 80-an, 90-an yang boleh menggamit memori dan kenangan anda. Dan insyaAllah saudara, ketika ini kita nak layan pula lagu-lagu daripada era yang sama, 80-an, 90-an, tapi genre yang agak sentimental, santai-santai. Okey, yang penting anda semua terus kekal 92.6, 95.7, 107.7 ataupun yang mendengar melalui di RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak. Tak kira saja di mana saja anda berada, kami ucapkan selamat mendengar Negeri FM, pertemankan YK sehingga pukul 11 malam nanti dengan alunan lagu-lagu 80-an, 90-an terbaik.

Kenali sirah, cintai rasul. Sejak kecil lagi, Nabi Muhammad SAW terkenal dengan akhlaknya yang mulia. Baginda pernah bekerja sebagai pengembala kambing dan menjadi pedagang yang jujur sehingga mendapat gelaran Al-Amin, iaitu yang boleh dipercayai. Pekerjaan ini mengajar baginda sifat sabar, bertanggungjawab, penyayang dan kepimpinan yang amanah dan jujur. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi Madani dihayati, ummah diberkati.

dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar Negara FM, ingat sampai bila-bila. Mana lagi 92.

Aku, Kau dan Dia. Ella, sebentar tadi saudara membawa kita ke lagu terakhir untuk edisi 80-90-an terbaik. Dan tepat pukul 11 malam nanti kita ke pusat berita radio Kesepuri Kuala Lumpur. Dan kita akan kembali selepas itu dengan lagu-lagu romantis terbaik. Jangan ke mana-mana. Kekal setia, Grey FM, ingat sampai bila-bila.

Pendapatan pelaburan KWSP melonjak 48%. Siri Gempa Indonesia, Met Malaysia tingkat pemantauan risiko tsunami. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama, 11 malam.

0: terus berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baharu Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
1: Negeri FM Official.
2: Negeri FM Official. Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

cubalah untuk setia. Chris Dayanti, saudara, 11.20 minit malam. Masih lagi bertemankan YK di sini dan suasana alunan lagu-lagu romantis yang akan bakal ke udara sebentar saja lagi. Merujuk kepada lagu sudah tadi, bukan senang untuk mencipta sebuah perkataan setia. Ia bukan hanya sekadar perkataan, tetapi ia memerlukan pengorbanan yang banyak. Pengorbanan yang tidak dapat digambarkan tentang erti kesetiaan dalam sesuatu perhubungan. Kepada anda yang mungkin ketika ini dalam proses memperbaiki diri untuk menjadi lebih setia, saya doakan semoga anda terus tabah dan kuat. Kerana saya percaya setiap pasangan kita memahami antara satu sama lain. Menghormati perhubungan itu akan mewujudkan kesetiaan. Menghormati perhubungan kasih sayang kita itu akan mencipta kesetiaan. Tak kiralah kita berada dan bercinta pada jarak jauh, PJJ kata orang, tapi itu bukanlah penghalang untuk kita semua untuk kekal setia. Kerana di situlah Allah menguji kita tentang hubungan kita, tentang pasangan kita yang bakal kita bawa ke jannah Allah Subhanahu Wa Taala. Seketika saudara dengan alunan lagu-lagu romantis terbaik bertemankan YK sehingga pukul 12 tengah malam nanti.

Kegembiraan bukan mengenai memiliki segala yang anda mahukan, tetapi menikmati apa yang sedang anda miliki. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baharu Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
1: Negeri FM Official.
2: Negeri FM Official. Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

menjaga jodoh orang lain. Raju hari, saudara, 11.42 minit malam. Kadang-kadang Allah hadirkan jodoh, tetapi dengan ujian. Ujiannya macam bagaimana? Setelah kita penat menjaga sehabis baik, seikhlas hati kita, setia, hormat, tolak ansur, segala ciri-ciri terbaik telah kita sediakan dan telah kita lakukan kepada pasangan kita. Tapi sayangnya, ketentuan Allah itu tidak ada siapa yang boleh mampu melawan. Lalu apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu redha. Kita perlu sedar bahawa semua itu adalah ketentuannya. Ajal, maut, jodoh, pertemuan ini, semua ini terletak pada tangannya. Kegembiraan, kesedihan, semuanya tersirat. Namun percayalah, di sebalik itulah Allah sedang menguji kita. Sejauh mana kesetiaan kita kepada Dia yang satu. Allah sedang menguji kita. Sejauh mana hambanya menyayangi dan memahami akan setiap sesuatu ujian yang sedang dilalui. Ia bukan perkara mudah bagi kita yang punya perasaan yang diciptakan Allah. Tapi itulah di hakikat untuk memastikan kita terus memahami dan begitu redha dengan apa saja yang ditentukan oleh Allah. Maka berjalanlah kita, kerana percaya di hujungnya pasti ada hikmah yang manis menanti kita. Kekal setia, saudara, untuk beberapa minit yang terakhir berteman-temankan saya dalam suasana lagu-lagu yang romantis.

Kenapa termenung tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Selamat tidur sayang. 11.53 minit malam. Sampai di sini dahulu pertemuan kita. Semoga anda semua terhibur sepanjang 6 jam bertemankan YK. InsyaAllah saya doakan anda semua gembira, dapat dengar lagu-lagu pilihan terbaik insyaAllah. Besok YK teman anda lagi sehingga sama juga waktunya, pukul 6 petang sampai pukul 12 tengah malam dalam ruangan ekspresi malam, okay? Dan kalau ada salah silap sepanjang bersiaran, ampun dan maaf saya minta. Semoga lain masa lain ketika kita bersua lagi. Assalamualaikum. Selamat malam. Bye-bye.

Ya Allah, ya Allah, pada malam dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana, dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami, maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu, dan penjagaan-Mu di atas kami, di dunia dan di akhirat.

Bersama kembali UK Senengah kembali mencari memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam, salam Malaysia Madani untuk semua pendengar nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat AJ yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tiba mulah masanya untuk 6 jam berikutnya. Nasional Game Berhantu segmen nombor 1 tengah malam anda kembali lagi. Nanti kita buka lembaran hari baru Selasa 18 Ogos 2026 5 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara pantai barat kepada timur Sabah dan juga Sarawak. Saya mengharapkan anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Bagaimana dengan kehidupan semalam? Saya mendoakan semoga berjalan dengan lancar semuanya. Kalau semalam baik, kita pastikan hari yang baru ini ianya akan menjadi lebih baik. Mudah-mudahan. Ada yang mengadu sakit tangan, sakit kaki, sakit badan, demam, sesama, macam-macam lagi, sakit kepala. Makan ubat, dengar nasihat doktor ya. Sambil-sambil makan ubat tu, boleh dengarkan Nasional FM. Yang belum dapatkan rawatan, pagi nanti, di awal pagi, pergilah dapatkan rawatan dengan segera. Periksa badan kita selalu. Kadang-kadang sakit yang dekat dalam ni kita tak tahu kan. Kita rasa macam sakit biasa. Rupanya, ianya telah pun menular satu badan tanpa kita sedari. Jadi periksa badan anda selalu di klinik ataupun hospital yang berdekatan. Sepanjang 6 jam ini anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nur Alif Zain Alif. Tentunya di semua frekuensi yang ada di seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. MyTV 701 Astro 869 di seantero dunia menerusi RTM Klik. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua berengar-berengar Nasional FM untuk terus bersama-sama dengan saya sebagai geng saya. Geng apa dia? Geng Burung Hantu. Ini geng yang sangat-sangat baik tau. Geng yang sentiasa nak mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar sahaja. Juga nak mendapatkan hiburan-hiburan yang terbaik, lagu-lagu terbaik sepanjang 6 jam dalam Nasional Geng Burung Hantu. Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Jika di line Tito seketika nanti. Okey, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, hiburan berbagai rentak, hiburan yang agak rancak. Sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Terus dengarkan Nasional Game Burhanto. Walau di mana jauh anda berada, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi.

0: Ekspedisi dengan Hidup Bersama. Apa yang paling penting, kita bersama-sama sampai pukul 6 pagi. Geng-geng berhantu, macam biasa, jangan tidur dahulu. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif. Ada kawasan yang dilanda hujan, ada yang panas. Biarkan cuaca panas, tapi jangan panas dalam hati. Hati kena sejuk-sejuk selalu. Ribut petih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak di Sibu, Sarike, Seri Aman, Betong, termasuklah di Saratok juga, Serian, Kuching, Limbang, Miri, Bintulu, Sebawuh, Semarahan, Kapit, dan Sabah pula disandarkan Kinabatangan, Batangan, Tongod, Terlupit, Labuk dan juga Sugut, Tawau, Lahad Datu, pedalaman di Persiangan, Sipitang, Tenom, Sok, Beaufort, Membakut dan juga Keningau. Pantai Barat dipapar sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Tak apa, biar hujan lebat dekat Sarawak tu. Tapi hujan lebat yang kita tidak minta banjir kan. Tapi hujan lebat untuk padamkan kebakaran, hilangkan jerbu yang ada. Bagaimana peniaga-peniaga se-Malaysia yang buka kedai makan, yang buka warung, yang buka restoran, terus bersama-sama dengan Nasional FM menemani anda dan juga pelanggan-pelanggan anda. Abang-abang burger, kakak-kakak burger se-Malaysia, dah berapa biji burger laku hari ini? Ui, ada yang kata dah nak habis dah ni bang, stok yang ada. Alhamdulillah, syukur, semua rezeki Allah kan. Juga mereka yang sedang bekerja di kilang-kilang, mereka yang sedang bekerja, bekerja sendiri pun ada dekat rumah, buat kuih, macam-macam lagi ya, buat nasi lemak, buat roti jala, roti canai, tengah menguli lagi tu kan. Begitu juga mereka yang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas, kasih horn satu kali. Pan-pan-pan. Untuk abang manis ya. Jangan lupa laporkan diri anda semua bersama-sama dengan saya. Siapa orang yang pertama, insan yang pertama yang melaporkan diri? Saya nampak, oh ya, Elbiana Rosiliana. Hari ini dia menjadi yang pertama melaporkan diri bersama dengan saya dari kampung rumah Panjang Engkudu Baruh di Saratok, Sarawak. Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi, Saril, Jali, Ajib, dari Kelapa Sabit, Johor, Abang Jaja Gemas, Ros Merah, Abdul Jalil Tahir, UPS, Kuala Terengganu, Princess Su Ita Chot dari Ipoh, Ahmad Nurul Amri dah hadir dari Sarawak, Syah Putera, Mesin Johor, Razak Balangi. Kita ada Mariah, Nenek Ani juga hadir, Astani Patola, Zainab Husin. Kita ada Mi Kusinar, Intan Hamid, Lin, Roslinda, Jama Aloha, Nur Azila, Lila Enriquez dari Korea Selatan, Mat Subuhi, Biah-Biah, Sadong Jaya, Semarang, Sarawak. Cik Zamani, Cik Awang hadir dari Setiu, Terengganu. Masnya Sanawi, Aina Sofia hadir dari Sibu. Itu antara yang terawal hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya.
1: Puan, puan, abang, kakak, ya. Puan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu, nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah, Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut, hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Rin.

takut. Tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Chia. Terus setia dengarkan kami, National FM, sentiasa di hati.

betul kita akan berlayar sehingga ke hujungnya. Selagi ada nyawa di badan, kita akan terus berjuang. Berjuang untuk mencintai diri kita sendiri. Mencintai diri kita sendiri dengan setulus hati kita, membebaskan kita dari bebanan yang ada. Dengan mencintai diri sendiri, kita belajar untuk memahami diri dan juga terus bersyukur dengan apa yang sudah pun kita miliki. Mei dengan pelayaran membawa kita ke 12.42 minit tengah malam. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, semalam kita dapati ya, ada gempa bumi susulan yang berlaku di Indonesia terutamanya. Gempa bumi sederhana bermagnitude 5.4 melanda Rantau Flores, Indonesia 11.48 minit pagi semalam. Dan ini merupakan kejadian gempa bumi ketiga yang direkodkan di rantau tersebut. Namun begitu, Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, mengesahkan rangkaian pemantauan gempa bumi dan juga tsunami negara berada dalam fasa kesiapsagaan penuh. Berikutan beberapa siri insiden gempa bumi yang berlaku di Indonesia baru-baru ini. Dan pengarahkanan Pusat Operasi Cuaca dan juga Gempa Bumi Nasional Met Malaysia, Makron Fazli, menyatakan pengawasan 24 jam kini dipertingkatkan menerusi pengoperasian 80 stesen seismik, 25 stesen tolok pasang surut serta 83 siren amaran tsunami di seluruh negara. Dan hasil penilaian pantas berdasarkan data cerapan stesen seismik dan juga pemantauan paras air laut mendapati kejadian gempa bumi berkenaan tidak menimbulkan ancaman tsunami kepada Malaysia. Tapi apapun, kita kena terus berjaga-jaga, berwaspada. Geng-geng Burhan tu, mana anda semua? TK, Amin, Apartment Dahlia, Bukit Beruntung dan semua sahabat Geng Burhan tu katanya Daniel Abdul Jalil Tahir, Daniel Abdul Jalil Tawau, Lubis Kedah. Dia katanya GBS terbaik untuk ucapan anak katanya Aidilfitri. Terima kasih selalu tolong papa. Okey, itu anak yang baik nampaknya. Zai Zuraini dari Temeloh, kekal setia katanya. Darit Ita Rosaya Sumandat Sabah. Ramlah Din juga turut hadir. Nani Ani, dia kata masih berjaga. Dia kata malam macam ni memang best, layan lagu-lagu santai. Okey, terus layannya. Nida Wahida dari Senai, JB. Ramlah Din juga turut hadir. Faizal Mustafa dari JB, terima kasihlah yang hadir menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Mana geng-geng TikTok saya? Mana anda semua? Mana anda semua? Dah tidur ke? Ada yang ada sedang dibuai mimpi yang indah tu? Sedap tidur berdengkur je. Ada yang sedang dibuai mimpi yang indah. Ada juga yang memang tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur sebab kerja, sebab tugasan. Jadi galaslah tugasan anda, pekerjaan anda. Sayangi kerja kita kan, cintai kerja kita. Walau apa pun yang kita lakukan, kita kena suka akan kerja kita supaya hasilnya juga akan menjadi yang terbaik. Terus beribu lagi menerusin lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang agak rancap. Berbagai rentak yang saya berikan untuk anda. Ini lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Lolok, Gotik Malam Edan. Persembahan Kumpulan Search terus menghiasi ruang udara Nasional FM. Nasional Game Burhantu luncur sampai pukul 6 pagi.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Loudness dengan Heavy Chase membawa kita ke 1.04 minit pagi. Selamat pagi semua di jam yang kedua untuk nasional gemburuan tu, pertemuan hari Selasa 18 Ogos.

2026. Bahang sambutan Hari Kebangsaan 2026 mula menyelubungi ataupun segenap pelosok ibu negara tau, dengan kibaran megah Jalur Gemilang menterjemahkan semangat cintakan tanah air yang membara dalam kalangan rakyat Malaysia. Betul. Tapi ada juga yang saya lihat, saya sempat berjalan-jalan di ibu negara petang tadi kan. Saya pusing-pusing, saya ronda-ronda. Ada juga yang tak nak pasang Jalur Gemilang lagi. Kenapa jadi begitu? Sejak 31 Ogos 1957, kita merupakan sebuah negara yang berdaulat dan demokratik untuk selama-lamanya, yang dibina berdasarkan prinsip kebebasan dan juga keadilan serta sentiasa memperjuangkan kebajikan dan juga kesejahteraan rakyatnya. Kita kena ingat bahawa kita kibar Jalur Gemilang tu adalah tanda kita cintakan pada negara kita. Kita kena kenang perjuangan insan-insan ataupun pahlawan-pahlawan kita yang terdahulu memperjuangkan kemerdekaan. Mereka memperjuangkan kemerdekaan bukan mudah. Mereka memperjuangkan kemerdekaan dengan darah. Mereka memperjuangkan demi menegakkan sebuah maruah, maruah negara yang sekarang kita kecapi keamanan, kemakmuran dan kesejahteraannya. Bukannya kita suruh anda pergi berperang. Hanya kibarkan Jalur Gemilang, itu pun kita tidak mampu untuk kita lakukan. Kalau nak pergi berperang macam mana pula? Bayangkanlah. Kalau negara kita berada dalam keadaan perang, kita kena pergi berperang. Tak nak juga kan? Jadi bila kita dah aman, damai, makmur, sejahtera ni, takkanlah hanya sedikit pengorbanan untuk gantung Jalur Gemilang. Satu rumah, satu Jalur Gemilang pun kita tak mampu lakukan. Datuk nenek moyang kita, pahlawan-pahlawan terdahulu, sanggup apa saja demi membebaskan tanah air untuk masa depan kita. Tapi kita tak sanggup pula untuk kibarkan Jalur Gemilang. Ayuh, rakyat Malaysia, kita semarakkan Hari Kebangsaan kita, Hari Kemerdekaan yang ke-69 tahun, dan juga Hari Malaysia untuk tahun 2026 ni ya. Okey, geng-geng Burhan tu, terima kasih hadir, terus hadir, terus-terus bersama-sama dengan saya yang sedang memandu tu. Dah sampai mana? Dah sampai destinasi? Belum lagi. Kalau belum, kalau masih, kalau kata orang tu dah mengantuk tu, cari kawasan rehat dan rawat. Jangan teruskan pemanduan ya. Betul. Jangan berlaku sampai kena microsleep. Kita perasan macam kita celik je mata kan, rupanya kita dah tertidur. Kak Zai dari Simpang Renggam hadir katanya. Sian lagu best-best ya katanya. Akak suka kalau nak sabar gunti. Oh, terima kasih banyak-banyak. Mama Ramli Jaafar juga melaporkan diri bersama dengan saya. Adik Abigail. Aini Sofia dari Kedah luncur sampai pukul 6 pagi. Jihad Bakar pun turut bersama-sama. Khatijah Syahri, Janet Zai. Siapa lagi? Ramai-ramai ni yang melaporkan diri bersama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak dan terus kekal setia. Janji dengan saya tau, teman berteman. Lagi hiburan berbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Ini dia Kak Melah kita. Diam-diam jatuh cinta. Ada. Seronok tau diam-diam jatuh cinta ni. Terus menuju sampai pukul 6 pagi.

sebuah lagu dalam filem Kasur ciptaan Nadim, diri oleh Samir Udin Narayan dan juga Kayani. Zindagi Banggai Hutum membawa kita ke 1.28 minit pagi yang baru bertemankan Nasional FM. Selamat pagi untuk anda. Terima kasih kerana terus kekal setia. Yang kekal setia, terus kekal setia. Sediakan kopi O, kau-kau. Sediakan biskut-biskut yang ada. Sebab banyak lagi lagu-lagu yang terbaik yang bakal saya keudarakan untuk kita layan sama-sama sampai pukul 6 pagi nanti. Alhamdulillah, kita ucap syukur sebenarnya kerana keadaan kualiti udara di seluruh negara menunjukkan tren yang semakin baik sebenarnya, ya. Dengan hanya satu kawasan saja yang mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 12.30 hari semalam, iaitu Johan Setia merekodkan bacaan IPU 140 menurun kepada 150. Walaupun bacaan IPU di seluruh negara semakin baik, saya juga mahu mengingatkan kepada semua, jangan lakukan pembakaran terbuka, ya. Pembakaran terbuka jangan lakukan. Sebab kita berada dalam El Nino sekarang ni. Ada kawasan-kawasan yang titik-titik panas yang boleh berlakunya kebakaran besar, kan. Jadi tolonglah, anda sedang dipantau oleh Jabatan Alam Sekitar. Sekiranya terdapat anda melakukan pembakaran terbuka yang boleh menyebabkan pembakaran lebih besar, bersiap sedialah untuk disaman. Anda boleh disaman, anda boleh dipenjarakan. Jangan main-main tau. Saya cakap ni berdasarkan ada undang-undangnya. Jadi tolonglah rakyat Malaysia semua. Semua okey lagi, geng-geng berhantu. Kita ada Kak Na, kita ada Azkid, Anissa Muhammad, Azmadi dari Alu Gajah, USYMC masih lagi pegang sepana katanya dari Perlis, Azlan Abdul Wahid, Mesara, ASGSTSL katanya baru pulang tengok Sukma, Moiti Jaja Cute, Yusanisi Juso, saya Datul Syahrul, Ida dari Sabah, Restoran Syafiq, ngeteh dulu, ya, yeah. Tiger Aini juga turut melaporkan diri, Fizik Kecik 77, okey, Mama Saubari, kita ada siapa lagi, Nur Cahaya dari Perlis, Nuriz 28, Rohani juga melaporkan diri sama dengan saya. Terima kasihlah yang melaporkan diri. Saya baru je on live TikTok, siapa-siapa kawan-kawan kita, geng-geng buruhantu yang ada akaun TikTok, jom kita sama-sama meriahkan di live TikTok sambil-sambil kita bersembang, sambil kita layan lagu. Banyak cerita-cerita menarik, kan, yang boleh kita bercerita dalam live TikTok. Okey, melepasi 1.30 minit pagi, seperti biasa kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan kita. Hidup ini tak selalunya indah, tetapi yang pastinya yang indah itu hidup dalam kenangan. Kenangan banyak mengajar kita, kan? Banyak mengajar kita tahu tentang pahit getirnya kehidupan, tentang erti kedewasaan, tentang erti kehidupan. Kenangan banyak memberikan pengalaman, pengalaman banyak mengajar kita. Pengalaman adalah cikgu yang terbaik sebenarnya dalam hidup kita, dalam menjadikan kita siapa kita pada hari ini, menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga insya Allah di masa akan datang. Mudah-mudahan kita akan terus baik sehingga ke akhir hayat, insyaAllah. Abdul Muiz katanya, salam DJ Abang Manis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuraini Nurjiz dari Sandakan, Remy 78 juga turut hadir. Terima kasih banyak-banyak, ya. Terima kasih kerana terus mewarnai ataupun menyokong Nasional FM. Wawaja Marina Eridina, selamat pagi. Anak Anton dari Kudat Sabah, Remy 78, dia kata selamat pagi. Okay, jom kita mulakan lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi buja katil. Menerusi lagu ini, lagu dan lirik ciptaan Ajay, lontaran suara Ajay bersama dengan Nurul. Menerusi lagunya Aku Cinta Aku Rindu. Terus dengarkan Nasional Gemburu Hantu di Nasional FM.

0: mereceklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Ini tiba masanya.

kumpulan Mei dengan lagunya Sketsa Sebuah Cinta membawa kita ke 1.57 minit pagi. Sketsa Sebuah Cinta. Ada yang terkenangkan jatuh cinta pandang pertama mula-mula dulu. Ada yang terkenangkan mula-mula dapat surat. Suratnya ada bedak pula kan. Zaman-zaman dulu bercinta tak ada WhatsApp, tak ada, jarang ada telefon kan. Kalau rumah dia ada telefon rumah, bolehlah kita telefon gunakan public phone. Tapi kalau tak ada, hanya surat sebagai pengganti diri. Betul. Ayat yang pertama keluar ke hadapan Mrs. Vario yang dirindui dan juga disayangi. Lebih kurang macam itulah ayatnya kan. Jangan risau, abang berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Diharapkan adinda di sana juga berada dalam keadaan sihat. Jaga diri, jaga makan. Macam-macam nasihat ada dalam surat tu. Baik, pemandu-pemandu Malaysia dah sampai mana dah? Diharapkan ada yang dah sampai destinasinya. Alhamdulillah, syukur. Yang belum sampai, terus berhati-hati di jalan raya. Pemandu-pemandu se-Malaysia kena tahu mengenai perkara ini. Betul, ini sangat-sangat serius. Sebanyak 6,537 nyawa terkorban akibat nahas jalan raya pada tahun lalu saja, 2025, dengan penunggang dan juga pembonceng motosikal menyumbang kira-kira 66% daripada jumlah keseluruhan. Jadi amin maklum mengenai perkara ini. Dan angka berkenaan sebenarnya mengukuhkan lagi keperluan untuk kerajaan melaksanakan intervensi lebih bersasar bagi mencapai sasaran pengurangan kadar kematian nahas jalan raya sebanyak 50% menjelang 2030. Jadi usaha itu sebenarnya dilaksanakan menerusi pengukuhan penyelarasan strategik antara kementerian dan juga agensi, selain daripada kerjasama majikan serta masyarakat. Dan langkah diperkukuhkan ialah program Ops Cegah bersama dengan Perkeso.

laut kan, pastinya akan berkurangan. Anak Utara Channel melaporkan diri dari Jitra Kedah Malia Motar. Dia kata suami saya memandu bas persiaran baru sampai rumah dari Kedah. Okey. Alhamdulillah dah sampai rumah, dah syukur. Kita ada Rosila Ramli juga melaporkan diri. Black Ants, Nur Pineng, Azamwati, Fandisa Yahyang, ada Shinata's name. Siapa lagi? Nerosha. Ini kakak rela kita yang sedang bertugas pada waktu ini di Brickfield. Kita ada Faizal dari JB, Diamond 85, Salma Cik Sal, Nora Shikin, Ampai, Arinda, Aisyah, Azmi, Sniper Band. Kita ada Encik Azmi juga, Rinova, Ismi Pal, Wagina, Marina, Rohatun, Janenda, Kamarin, Widuri, dan Six Stone bersama-sama dekat live detail pada waktu ini. Hadi J dari Brunei, terima kasih mendengar di Brunei. Puteri Lilin, kita ada Khairul Azli Nizam, Mrs. Vario hadir juga, Amina Ahmad, Jumaat Kromok, Mahdun Samsudin bersama dengan isterinya, layan sampai pagi, Amy Yusof, Yusof Fix, Kayun, Hazli Zabaha, Saliha Muhammad, Zakatin, Firhan, Nadia, Cik Da, Harlim Taro. Ini Ultraman Taro tapi dia berubah jadi Harlim Taro. Ajib 8189. Kita ada Joe Gaban, Izan, Wafi, Elis, Hati Azuriati, Santalia Beruas, Eti Susana, Asas No, Kasut Dah Buruk juga turut bersama-sama. Zanida Ida juga melaporkan diri. Jasmida Jonet atau Waknah daripada Yani hadir. Anak Utara Channel katanya hari ini hari lahir saya. Okey, happy birthday to you. Selamat hari lahir, mudah-mudahan dibanyakkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. InsyaAllah. Cik pun amin juga turut hadir. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu daripada ciptaan Sari Amri, lirik oleh Azam Dengun, Era Fazirah dengan Terpaksa Melangkah. Ini lagu dalam filem Mr. Cinderella.

semalam ciptaan Isa Graviti lirik oleh Fazilah. UI dengan Terserlah Kasih Abadi. Yang indah itu pertemuan tentunya, yang manis itu kemesraan, yang pahit itu perpisahan, dan yang tinggal hanyalah kenangan yang terus hidup dalam diri kita sehingga ke akhir hayat. Mayan dah terimbau kenangan kan. Termasuklah Cikgu Naim tu, dia walaupun dah pencin, dia bawa e-hailing. Sambil bawa e-hailing, dia layan nasional game buruhantu. Boleh terimbau kenangan katanya. Terimbau zaman-zaman mengajar dulu kan, marah anak murid. Pukul anak murid ada tak Cikgu? Mesti ada punya. Itulah, terima kasihlah Cikgu. Sampai pencin menjadi pendidik. Alhamdulillah, terima kasih kerana mendidik anak bangsa selama ini ya. Untuk cikgu-cikgu seluruh Malaysia juga, terima kasih kerana berkorban segala-galanya demi mendidik anak bangsa menjadi insan yang terbaik. Untuk ibu dan ayah, untuk bangsa, agama dan juga tanah air, mudah-mudahan insyaAllah ya. Kita nak tengok dulu keadaan cuaca lah. Keadaan cuaca yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia pada ketika ini. Ribut berhenti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan di negeri Kelantan, jajahan tu empat terutamanya. Kota Baru, Bacok dan juga Pasir Mas. Sarawak di Limbang, Miri, Marudi. Sabah pula di pedalaman Sipitang, Tenom, Beaufort, Membakut, Keningau dan juga Kuala Penyu. Termasuklah Pantai Barat di Papan serta Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Kita juga ada Arman. Ronda Lebuh Raya WCE. Selamat beronda Arman, Arman and the gang dan juga kawan-kawannya. Ya, kepada peronda-peronda se-Malaysia, juga kepada MPV-MPV seluruh negara, selamat meronda, jaga kesihatan, keselamatan anda juga. Sambil-sambil anda meronda kan, cegah jenayah, keselamatan anda juga kena utamakan. Jadi terima kasih banyak-banyak kerana menjaga keselamatan kami semua. Wan Zin juga hadir, Muhammad Afif, Botak Bahau, kita ada driver lori TPC Anga, Aziza Atmo, Mama Max ataupun Mamex, pilot darat Pampaman satu kali, Zam 67, Petron Jalan Karak, kita ada Linda Kitchen, Yuhan dari Thailand, terima kasih Yuhan, sawadika. Nah, saya tahu cakap Thailand itu je, kap kum kap kan, tom yam gom tom yam. Putri Delisha, kita ada Aci, kita ada Nur Farahin, Syirah, Syihan, Cikgu Naim juga, M. Anwar Pahang, Betul Sejati, Visa, Rizal Lina, Adam Su, Liza Liza, siapa lagi, Mama Aizad hadir, Alif Zaya, ini antara geng saya juga, Alif Zaya dari JB, dia MCG tau, tahu tak MCG, bukan BCG, BCG tu enjin, dapatkan injection kan, BCG, MCG, Malaysia Coast Guard, ataupun APMM, Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia. Ada yang kata, MCG tu apa bang? Malaysia Coast Guard. Malaysia Coast Guard tu apa? Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, APMM. Okay, Lin 79, Joe Tenisi dari Riau, Indonesia. Terima kasih pendengar kita di Riau, Johaimi. Johaimi dari Manjung, ya, Johaimi. Cik Noma, Salihah Muhammad, Kak Ai, Wan Afif, Dayan Nurafida, Wan Laila, Other Side, kita ada. Siapa lagi? Kak di Medan, terima kasih lah ya, kerana terus hadir bersama-sama dengan saya. Suka Tidur pun hadir, nama Suka Tidur, Mastura Zaidi Omar. Alhamdulillah ramai yang hadir bersama-sama dengan saya. Lin juga turut bersama-sama. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya adalah Teruntuk Cinta Hati. Lagu kenangan anda semua, jangan risau, akan terimbau kenangan, akan menangis tapi bujuk katil. Ini deh lah Kak Ji ataupun Zian Nazid menerusi lagunya Terlerai Kasih. Apa yang tersimpul selama ni, kita sangka sampai ke petang kan, rupanya terlerai kasih di tengah jalan. Kusangkakan panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari.

aku menangis tapi bujuk katil, kena standby, kena sediakan 4 kotak tisu. Kalau tak ada, tuala pun okey. Yang sedang memandu pun sambil menitiskan air mata. Tapi yang buat kuih jangan titiskan air mata, nanti takut masuk ke dalam, ke dalam tepung. Rasa masin pula kuih hari ini. Apa hal pula kita pun berfikir, apa hal ni? Nak kata terlebih garam, tidak, macam biasalah kan. Rupanya terlebih air mata. Kita mengharapkanlah anda semua tolong jagalah bila berlayari menggunakan media sosial kan. Jangan kita sebarkan berita palsu, jangan kita sebarkan yang berkaitan dengan isu 3R ataupun raja agama ataupun kaum kan. Kita sentuh institusi raja, kita sentuh agama orang lain, kita sentuh kaum yang boleh memecah belahkan antara kita, yang boleh merosakkan kedamaian dalam negara kita. Kita elakkanlah. Sebab Suruhanjaya Komunikasi dan juga Multimedia MCMC juga mengenal pasti lebih sebenarnya 10,000 akaun palsu untuk diturunkan selepas digesan membawa kandungan berkaitan dengan isu 3R tau. Jumlah itu sebenarnya dikenal pasti secara berterusan sehingga 16 Ogos yang lalu dengan sekurang-kurangnya 1,000 akaun palsu baru dikesan hampir setiap hari. Dan jumlah berkenaan bukan hanya direkodkan sejak awal tahun ini, malam pengesanan turut dilakukan sebelum pilihan raya negeri PRN Johor. Angka 10,000 tu bukan hanya dari awal tahun ya, malah sejak sebelum PRN Johor lagi. Hampir setiap hari sekurang-kurangnya ada 1,000 akaun palsu dikesan. Apa fungsi akaun palsu ni semua? Saya pun tak faham tau. Diorang ni kalau buat akaun palsu dapat duit ke? Ada yang membayarnya ke? Mungkin juga ada yang membayarnya kan? Untuk menyebarkan berita palsu, menyebarkan maklumat yang tidak betul, menyebarkan ataupun menyampaikan kandungan yang tidak betul, menyebarkan isu 3R. Mungkin ada juga yang membayarnya. Tapi kalau tak ada yang membayarnya, apa faedahnya diorang membuat akaun palsu ni? Apa faedahnya? Saya pun tak faham lah. Betul, saya pun tak faham. Tak faham pemikiran diorang. Insiden pilot darat dari Pahang ke utara Alustar. Hati-hati semua pilot darat. Pam pam pam. Mantap pilot darat. Muhammad Nur Rahmat juga pilot darat juga. Tolong bagi hon Muhammad Nur Rahmat. Sri Surya Nora. Siapa lagi? Sawal Rurin. Niza Lady Driver. Kesetia Alam katanya pagi ni. Mantap. Ini pun pilot darat juga. Walaupun bawa teksi, tapi pilot darat juga. Hasanto Dira, Pak In Burger 7E Baling. Ada Henry Hand. Ini pun Abang Tanker dari Pen Borneo. Jauh tu. Azrina, Anip Lipan Bara, Syazila, Danam 979, Fatimah Man, Azrina, Maksunah, Abi Hashim. Tak lagi siapa lagi? Siapa lagi? Kita ada Cikgu Fiza, Wani Zakaria, Mama Mira, Mr. Cam, Mawar Anggun, Rakib Reza, Azman, Siti Khalija, Jeffrey Rudy, Sohana Said, Hayati, Madi Utara, Lil 1182, Azlina Mansur, Intan Payung, Jun Harid, Farid Abdullah, Nizam Karkun, kata salam bang. Waalaikumsalam. Mantap. Lagi sambung, lagi menangis tapi bujuk katil. Ramai yang tak sabar lagi nak menangis tu. Okey, hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Lagu daripada gemersiknya suara Aziz menerusi lagu Pelamin Anganku Musnah. Terus dengarkan Nasrani Kembur Hantu bertemankan pemilik suara ini, Nunalim Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti.

Still Hard dan She's Gone. 3.31 minit pagi. Ada yang baru bangun tidur, saya nampak dalam Manggu Ajaib. Ramai yang baru bangun tidur. Jadi selamat pagi lah yang baru bangun tu, ha. Yang belum tidur, geng-geng berhantu tentunya belum tidur sebab kita akan bermimpi di siang hari. Kita berada dalam bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan, dan kita juga sedang menuju ke Hari Malaysia untuk tahun 2026 kan. Saya nak berkongsi dengan anda lah. Sebab itu saya cakap kenapa kita perlu menghargai perjuangan-perjuangan mereka yang terdahulu, pahlawan-pahlawan kita yang gugur dalam mempertahankan tanah air, dalam mencari sebuah erti kemerdekaan, kedamaian. Kerana pengalaman hidup dalam ketakutan, diseksa, dipaksa bekerja, membina kubu tentera Jepun menjadi antara kenangan yang masih segar lagi dalam ingatan Mokhtar Mamat, 104 tahun umurnya ya. Yang lebih mesra disapa Poktar tahu. Menceritakan pengalaman getirnya Poktar yang menetap di kampung teras menyatakan kehidupan sebelum negara mencapai kemerdekaan sangat-sangat sukar apabila masyarakat berdepan kekurangan pekerjaan dan juga makanan. Lebih 7 dekad selepas negara mencapai kemerdekaan, kesusahan hidupnya masih segar dalam ingatan warga emas itu kerana rakyat bukan sahaja berhadapan kekurangan makanan, malah terpaksa melakukan pekerjaan yang diarah oleh pihak Jepun. Pucuk kayu turut dijadikan makanan. Berjalan kaki puluhan kilometer untuk ke suatu tempat merupakan perkara biasa. Lagi mengimbau pengalaman ketika berusia 18 tahun, Poktar berkata beliau dipaksa tentera Jepun bekerja membina kubu di pangkalan Cepa 3 hari seminggu dari 8.30 pagi hingga 4 petang dengan upah hanya RM1.50 sehari. Ramai dipaksa bekerja pada waktu itulah dengan mereka dan juga hidup dalam ketakutan terutamanya. Kalau tersilap cakap akan dipukul. Beliau juga pernah dipukul dengan batang cangkul hingga lengan kiri luka dan juga disepak di belakang hingga terjatuh. Jadi itulah antara kisah-kisah lah. Poktar 104 tahun. Saya percaya Tun Dr. Mahathir juga pernah merasai zaman Jepun mereka yang telah pun berusia lebih daripada 90 tahun merasai bagaimana sakitnya ketakutan hidup dalam penjajahan Jepun pada waktu itu. Nak main radio pun tak boleh tau. Orang Melayu dipukul, disepak, ditembak jika melakukan kesalahan kalau tak mengikut arahan. Jadi untuk anak-anak bangsa sekarang ini, sedikit pengorbanan yang kita minta iaitu kibarkan jalur gemilang, itu pun tak boleh, itu pun tak mampu. Jadi untuk pilot-pilot darat semua, sudahkah anda meletakkan bendera Malaysia ataupun jalur gemilang di lori, di taksi, di Grab, di bas anda? Sahut cabaran saya. Sahut cabaran bangsa. Sahut, ya. Sebab kita tidak merasai zaman Jepun ataupun zaman sebelum kemerdekaan. Sekarang kita bebas ke mana saja. Kita bebas. Kita adalah warisan yang mewaris kemerdekaan. Maka kita wajib mempertahankannya. Koleksi 80-an, saya mulakan dengan lagu ini untuk menaikkan semangat patriotik dalam jiwa anda. Allahyarham Datuk Sudiman Haji Arsyad menerusi lagu dan diri ciptaan Syed Harun, Warisan.

0: tinggalkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Jelas Fakta. Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO.

Wajib. Radio pun dengan dulu dan sekarang membawa kita ke 41 minit pagi. Kita berada di jam yang kelima pula National Game Berhantu untuk pertemuan Selasa 18 Ogos 2026 5 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Baik, bagi penduduk negeri Sarawak, terutamanya yang menghubungkan antara Kuching dan juga Kota Samarahan, kan tak sabar bilakah jambatan Sejingkat akan dibuka, kan? Dalam projek infrastruktur jambatan Sejingkat bernilai RM365.74 juta itu bakal dibuka secara rasminya kepada orang ramai pada 1 Oktober depan dan sekaligus menandakan pencapaian penting sebagai jambatan ke-12 yang siap di bawah pelan transformasi jaringan jalan raya kerajaan negeri Sarawak. Jadi Timbalan Premier Sarawak merangkap Menteri Infrastruktur dan juga Pembangunan Pelabuhan Sarawak Dato' Ahmad Douglas Unggah Embas menyatakan jambatan jalan berkembar 4 lorong 2 hala itu bakal mengurangkan kesesakan trafik pada waktu puncak serta menyediakan laluan alternatif lebih lancar antara Kuching dan juga Kota Samarahan. Jadi dulu masyarakat dari Kota Samarahan atau Serian kalau nak pergi ke Demak Laut, Petra Jaya ataupun kawasan perindustrian di sebelah sini, kan, mereka kena lalu pusat bandar hingga menyebabkan kesesakan lalu lintas. Kini tak perlu lagi, tak perlu lalu pusat bandar, terus saja dengan siapnya jambatan ini sebahagian besar trafik dapat dilencongkan terus dan juga mengurangkan kesesakan dengan signifikan. Okey, insyaAllah 1 Oktober nanti ya. Jambatan sepanjang 1.28 km yang merentasi Sungai Sarawak itu merupakan sebahagian daripada projek rangkaian jalan pesisir Sarawak yang telah pun dibiayai sepenuhnya kerajaan negeri di bawah strategi pembangunan pasca COVID-19 2030. Alhamdulillah. Ya, terima kasih banyak-banyak untuk anda yang terus bersama-sama dengan saya, terus segar mata. Ada yang kata mengantuk, mengantuk ubatnya tidur, mengantuk ubatnya tidur. Ya, betul. Carilah kopi kau-kau. Tapi kalau dah mata tu mengantuk, ubatnya tidur. Tak ada ubat lain. Ubat yang paling mujarab untuk mengantuk adalah tidur. Tidur seketika, terutamanya bagi mereka yang sedang memandu, kan. Tidur seketika, rehat untuk 15 ke 20 minit, lelapkan mata. InsyaAllah selepas 15 ke 20 minit nanti mata tu jadi segar, sambung pemanduan. Yang dah sampai destinasi, alhamdulillah. Yang belum sampai, terus berhati-hati. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Kita sambung lagu Menangis Tepi Bujuk Kata selepas setengah jam yang lalu saya berikan anda untuk koleksi 80-an. Kini kita sambung Menangis Tepi Bujuk Kata. Dan seperti biasa waktu begini saya bawa anda terbang seketika ke Bollywood menerusi lagu ini. Lagu daripada ciptaan Pritam Chakraborty, lirik oleh Amitabh, paduan suara Arjit Singh antara mitra. Janam-janam. Terus dengarkan Nasional Gemburuan tu di National FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh S. Amin Shahab. Search dengan Gadis Misteri membawa kita ke 4.33 minit pagi. Selamat pagi baru yang yang baru mendengarkan Nasional FM, baru bangun tidur, alhamdulillah. Syukur kita masih lagi diberi nafas di muka buminya Allah ini untuk kita terus melakukan kebaikan, melakukan ibadah yang dituntut oleh Allah SWT, insyaAllah. Syukur selalu ya, masih lagi dapat hirup udara yang segar di pagi hari. Dah ramai yang tengah buat kuih, dah siap dah kuih, alhamdulillah, syukur. Ada yang tengah bungkus nasi lemak, bungkus nasi belauk, bungkus nasi dagang, bungkus nasi kerabu. Macam-macam lagi yang dibungkus kan. Kejap lagi nak buka warung, kejap lagi nak buka kedai makan. Jadi selamat berniaga untuk peniaga-peniaga satu Malaysia yang sedang bekerja di pasar-pasar borong. Pastinya dah buka dah pasar borong ni. Mereka tengah bekerja kan. Ada yang tengah peniaga-peniaga, biasanya di awal pagi beginilah mencari lauk kan, mencari sayur, cari ikan, ayam dan sebagainya. Baik, kita tahu tahun depan sesi persekolahan yang baru, pastinya ramai pelajar-pelajar ataupun anak-anak murid yang akan masuk ke tahun 1. Apatah lagi umur 6 tahun pun dibenarkan masuk ke tahun 1. Jadi pastinya kebimbangan kita sebagai ibu bapa cukup ke bilik darjah tu kan. InsyaAllah cukup. Sebab sebanyak 524 projek pembinaan bilik darjah tambahan bagi kemasukan murid tahun 1 sesi 2027 dilaksanakan di seluruh negara dengan nilai keseluruhan RM668 juta, kata Timbalan Menteri Kerja Raya Dato' Seri Dr. Ahmad Maslan. Daripada jumlah itu, sebenarnya sebanyak 517 projek telah pun menerima surat setuju terima, manakala 3 projek telah pun disiapkan setakat ini. Dan projek itu melibatkan pembinaan bilik darjah tambahan bagi kemasukan murid tahun 1 menggunakan kaedah modular dan juga sistem binaan berindustri ataupun IBS. Dan Selangor mencatatkan jumlah tertinggi projek pembinaan bilik darjah tambahan berkenaan dengan 143 projek. Jadi seluruh negara jangan risau, bilik darjah tambahan sedang dilaksanakan pada ketika ini bagi menampung kemasukan murid tahun 1 untuk tahun 2000, sesi persekolahan tahun 2027. Geng-geng borang tu semua okey lagi? Saya nak menyapa mereka yang berada di Facebook waktu ini. Siapa? Siapa dia? Ada Osman, ada Ati Atot. Dia kata selamat pagi dan juga happy duty. Yo, Mayani Emma Abdul Malik, Masih Rasul. Kita ada Pak Su Omar juga yang turut bersama-sama. Nur Hidayah dan Arifin. Dr. Philip Mading, Marfua Parlan dari Muar Johor. Sunflower, Miss Rifa, Miss Wan. Dari geng Benut Pontian, Johor, Agustina Agon, Asna Rizam Zam, Rohatun Atun. Ada Izati Zati dari Kundasang Sabah, Aiman Taman Ria, dan ramai lagi lah. Terima kasih banyak-banyak yang sudi melaporkan diri bersama dengan saya. Sambung lagi menangis tapi bujuk hati menerusi lagu ini pula. Ini lagu ciptaan A. Ali, lirik oleh Dato' Absar Hassan Kalsum dengan Kureda sendiri. Lagu tahun 1992 terus menghiasi ruang udara Nasional FM bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

bahasanya Azam Dengon. Iklim dengan hakikat sebuah cinta menutup tirai menangis tepi bujuk katil untuk pertemuan hari ini. Tepat jam 5 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Macam mana pagi ini? Semoga pagi ini terus dihiasi dengan keceriaan, ya. Yang bangun pagi itu bangun dengan penuh ceria, bangun pagi dengan penuh rasa kesyukuran. Terima kasih. Tepuk-tepuk kaki anda. Terima kasih wahai kaki, membawa saya berjalan sejauh umur saya, kan. Terima kasih wahai tangan, dapat melaksanakan kerja dengan lebih baik, dengan lebih sempurna. Terima kasih wahai mata, dapat memandang pemandangan yang indah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih telinga, dapat mendengar perkara-perkara yang baik. Mulut dapat mengucapkan, dapat mengucapkan dua kalimah syahadah, dapat mengucapkan perkara-perkara yang baik yang boleh mendatangkan pahala buat diri kita. Mudah-mudahan, ya. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Kita memasuki jam yang terakhir untuk Nasional Game Buruh Hantu. Biarlah sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh.

umat Islam di Malaysia dan juga di seantero dunia. Mudah-mudahan segala kebaikan kita dan juga amal ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Raudah akan menyusul seketika nanti. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Wahidah Muhammad Yaakob, yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Zul Ramli M. Razali dengan tajuknya Pahala Tebusan Syurga. Apakah pahala yang menebus syurga kita, syurga untuk kita? Saya percaya semua orang nak masuk syurga. Tak ada seorang pun kalau kita tanya nak masuk neraka. Semua orang nak masuk syurga. Jadi kalau nak masuk syurga, lakukan terus kebaikan. Meskipun kadang-kadang kebaikan yang kita lakukan dikata orang kan, orang ni memang macam itu, kita buat baik dikata, kita buat jahat lagilah dikatanya. Mulut tempayan boleh kita tutup, mulut orang siapa yang nak tutup, siapa yang boleh tutup? Jadi pedulikan apa orang nak kata pasal kita. Mereka yang mengata kita itu, sebenarnya hidup mereka tidak sempurna. Percayalah, kalau hidup dia sempurna, dia tidak akan pernah mengata kita. Dia akan sedar kalau kita kata mengata orang tu akan mendatangkan dosa, akan mendatangkan macam-macam lagi lah kan, macam-macam lagi perkara buruk kepada kita kalau kita mengata orang. Dan perkara itu juga akan berbalik kepada diri kita. Kalau tak pada kita, pada anak kita. Tak pada anak kita, pada cucu kita, pada keturunan kita. Jadi jangan pernah mengata orang. Kita ikut perjalanan hidup kita sendiri. Lagu di jam yang terakhir seperti biasa dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang memberikan kataran itu kedamaian dalam jiwa anda. Mudah-mudahan lagu-lagu itu juga dapat memberikan sedikitlah meredakan. Mungkin ada hati yang resah malam tadi, mungkin ada jiwa yang tak tenang. Mudah-mudahan lagu itu dapat memberikan ketenangan dalam jiwa anda. Apapun, terus berfikir secara positif dalam minda kita, dalam jiwa kita. Kena sentiasa berpositif ya. Lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Dato' Absar Hassan. UKIS dengan minda dan jiwa perlu seiring, perlu positif, supaya hasilnya yang kita dapat nanti insyaAllah adalah hasil yang positif. Terus dengarkan Nasrani Kemburuhan tu di National FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak mulakan dengan a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa ba'd. Apa khabar semua para pendengar setia ya, rancangan Raudhah di National FM ni? Alhamdulillah, sekali saya nak mulakan tadi, sebenarnya saya mulakan dengan kita mulakan dengan a'udzubillahi minasyaitanirrajim, lepas tu dengan bismillahirrahmanirrahim, lepas tu dengan alhamdulillahi rabbil alamin, lepas tu dengan assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, lepas tu kita mulakan dengan doa juga. Kenapa? Sebab supaya kita punya pertemuan ini benar-benar mendapat pahala yang sangat besar di sisi Allah. Apatah lagi sebab tajuk yang kita nak bincangkan ialah pahala tebusan syurga. Kita nak yang mendengar, walaupun dia dengar, tetapi Masya Allah dengan dia mendengar ta'awuz, mendengar basmalah, hamdalah, selawat salam dan doa, kita semua berkongsi mendapat pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, bila kita nak memahami dengan mendalam ya pahala tebusan syurga, cuba bayang kita nak faham sekarang ni pahala tebusan syurga. Ya, satu pahala kita nak faham. Lepas tu tebusan, ya, tebusan. Yang ketiga adalah syurga. Adalah baik kalau kita cuba bayangkan ya, macam mana kita nak fahamkan tajuk ni dan orang kata nilai perbincangan kita. Nilai dia punya orang kata qimah dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Inggeris kata value perbincangan kita. Pahala dan syurga ni ya, dia tak boleh difahami sebenarnya. Melainkan terlebih dahulu sebenarnya dia adalah satu benda daripada platform dia, mestilah di atas base-nya adalah rukun iman ya. Jadi perbincangan kita ini pahala tebusan syurga juga dari sudut pahala pula ni ya. Dari sudut pahala pula pahalanya lebih besar sebab pahala akan lebih besar bila kita berbincang soal iman. Sebab dalam agama ni perkara yang membincangkan dan memperkukuhkan foundation seseorang atau iman ialah benda yang paling akan diberi pahala paling banyak. Jadi duduk dengan santai, dengar dengan elok, saya cuba dan doa pada Allah supaya kita semua bertahun bergabung sekarang ni untuk mendapat pahala yang sangat besar apabila kita membincangkan soal iman ataupun rukun iman. Sekali lagi saya katakan bahawa pahala ke syurga ke dia punya tempat duduk letaknya dalam agama adalah dalam persoalan rukun iman. Maknanya kalau orang itu tak beriman memang tak adalah cerita pahala. Nanti dia akan keluar apa pahala-pahala, banyaklah cekadak pahala contohnya ya. Apa syurga-syurga, siapa punya syurga dia kata. Ya. Lepas tu kalau cakap neraka pula dia kata apa dia? Alah, nak buat macam mana kalau masuk neraka, nanti sabar ajalah. Contohnya ya, sebab iman dia tu tak benar-benar kukuh dalam hati. Sebab bila kita kata iman, di mana? Sebab di antara rukun iman, ya, tonggak iman, tunjang iman adalah kita beriman dengan hari akhirat. Ya, beriman dengan hari akhirat. Jadi bila kita beriman, ya, tasdik, ya, hati kita membenarkan bahawa kita beriman dengan hari akhirat, maka kita tahu bahawa beriman dengan hari akhirat akan bagi tahu bahawa sesungguhnya iman itu memberitahu bahawa hidup kita di dunia ni hanya sebuah perjalanan. Ya. Kita lahir, kemudian kita baby dulu, kemudian kita dibesarkan umur kita sampailah belasan tahun. Ini semua adalah perjalanan, orang kata jeni. Dan jeni ini, setiap perjalanan, dia mesti akan ada akhir, dia akan ada berhenti dia. Ya. Tak ada satu perjalanan yang perjalanan tersebut akan terus berjalan. Jadi bila kita sedar bahawa, kita sedang hidup sekarang, tetapi kita semua sedar, kita semua yakin dan faham akan ada titik kematian seperti berlaku pada orang lain. Baik, rupanya titik kematian itu juga merupakan perjalanan juga. Ya? Maknanya ada lagi perjalanan setelah kematian. Di alam barzakh pula pada masa itu. Ini diajar bagi orang yang ada iman dalam rukun iman tadi. Dan melalui proses-proses dan akhir sekali. Ya? Bukan akhir kita punya raudhah ni tak? Belum lagi. Akhir sekali perjalanan kita ialah sama ada dua saja. Rakan pendengar, bila saya sebut ni, kalau saya sebut yang pertama tu baik, tolong baca doa spontan. Sebut
dalam hati kalau boleh sebut pada bibir, Allahummarzuqni, kalau kita nak. Dan kalau saya sebut tadi benda yang kita tak nak, sebut secara spontan, wal'ayadhu billah ataupun na'udhu billahi min dhalik. Ya? Baik, saya nak sebut dah ni. Ya? Manakah destinasi akhir kita? Destinasi akhir kita adalah syurga. Alhamdulillah saya dengar pendengar-pendengar sebut, Allahumma rizukni, ya Allah, rezekikanlah aku, ya Allah. Dan destinasi akhir yang kedua yang kita tak nak ialah neraka jahannam. Alhamdulillah saya juga dengar juga menyebut wal'ayadhu billah ataupun na'udhu billahi min zalik. Kalau kita tengok, ya, saya sangat menarik bila kita bincangkan perkara ini, ya. Bila kita tahu destinasi kita ataupun kita tahu ke mana aku nak pergi akhirnya nanti, dia rupanya memberi impak yang sangat bagus untuk kita sekarang. Kita sebagai suami, kita sebagai isteri, kita sebagai pekerja, kita sebagai mungkin majikan, kita mungkin sebagai bos, mungkin kita sebagai pemimpin, mungkin kita sebagai ustaz, ada orang baru nak start. Baik, saya nak pinjam dalam raudhah ni kata-kata daripada Stephen Covey. Dia kata apa dia? Untuk menjadi seorang yang disebut sebagai highly effective people, ya? Maknanya highly effective people ni maknanya orang yang memang paling tinggi keberkesanannya. Maknanya kalau dia pemimpin, dia memang pemimpin yang berkesan. Kalau dia adalah pekerja, pekerja yang berkesan. Kalau dia seorang suami, suami yang berkesan. Kalau dia seorang isteri, seorang isteri yang berkesan. Maknanya tindakan dia tu berkesan. Dia kata rupanya orang kalau dia nak berkesan, dia kena ada beberapa habits ataupun kelakuan, ya. Baik, apa kelakuan yang mesti ada? Ini menurut pendapat dia yang kemudian saya sangat setuju untuk kita memahami tajuk pahala tebusan syurga, sebab iman bagi tahu bahawa aku ini nanti di penghujung nanti hanya ada dua sahaja. Ya, sekarang kita berjalan naik kereta wis macam-macam simpang, tetapi akhir sekali hanya ada dua simpang terakhir. Satu namanya syurga, Allah marzukni. Satu lagi adalah neraka jahannam, wal'ayazubillah. Baik, bagaimana kita nak sampai ke sana? Baik, dikata kena ada satu habits. Apa habits, ya? Dikata apa dia? Begin with the end in mind. Maknanya orang yang nak berkesan, dia kena ada kelakuan minda dia. Kelakuan minda dia ialah dia kena mulakan sesuatu bukan daripada titik pertama, tetapi dia kena nampak titik terakhir ataupun destinasi terakhir. Kemudian barulah dibawa kepada kehidupan dia pada hari ini. Jadi barulah dia akan jadi orang yang highly effective, ya. Barulah dia tak akan bazirkan masa, lepak-lepak, habiskan masa dengan WhatsApp, Instagram, Facebook contohnya, tetapi tak sempat nak membuat persiapan untuk ke destinasi tersebut. Jadi pendengar yang saya kasih sekalian, maka tahulah kita bahawa rupanya setelah iman bagi tahu bahawa destinasi akhirmu yang kamu mahu adalah syurga, maka pada ketika itu tahulah kita untuk masuk dalam syurga sekarang, ya, sekarang saya kena menghimpun apa yang disebut sebagai pahala. Hanya pahalalah sahaja yang boleh menebus kita untuk masuk dalam syurga Allah yang penuh dengan kenikmatan tersebut. Pahala dalam bahasa kita, tetapi dalam bahasa Al-Quran, dalam bahasa hadis Nabi SAW, sama ada Allah menyebut sebagai thawaban ataupun ajran. Ya, dalam surah Kahfi yang kita selalu baca pada malam Jumaat, Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahawa wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Wal baqiyatus salihat, maknanya al baqiyatus salihat, maknanya amal-amal soleh yang kita buat itu, itulah lebih baik di sisi Tuhanmu thawaban dalam bentuk menjadi pahala, kata Allah. Wa khairun amala, dan sebaik-baik yang kita angan-angankan dan apa yang kita cita-citakan. Ya, kita tahu dalam hidup ni kadang-kadang kita pergi ke program motivasi, kan. Marilah kita letak gambar kereta impian kita. Marilah kita letak rumah impian kita. Marilah kita gambarkan percutian leisure kita. Letak supaya kita nampak, visualisekan benda tu. Kerana apa? Itu angan-angan sebenarnya. Cita-cita kita. Apa yang kita mahukan. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam konteks kita nak menjadi orang yang benar-benar berkesan ialah meletakkan harapan kepada pahala itu. Pahala itu merupakan perkara sebaik-baik kamu jadikan impian dan angan-angan dan cita-cita kamu. Kita kena faham lebih dalam nampaknya, dan perbincangan pada kali hari ini untuk meletakkan platform perbincangan kita bahawa pahala dan syurga letaknya adalah pada rukun iman, dan dia akan hantar kita pada tentang gambaran tentang syurga dan menyedarkan kita kepada betapa perlunya kita memperbanyakkan pahala kita untuk membeli syurga tersebut. Semoga
penerangan ini untuk diri saya dan kita semua sesuatu yang bermanfaat, dan insya Allah kita semua dapat fokus kepada apa yang patut kita fokus, dan semoga kita akan capai dan sampai ke syurga tersebut. Jumpa lagi pada pertemuan akan datang. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma

0: Azam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Bomba Nation dengan Asli membawa kita ke 5.42 minit pagi. Ini bermakna kurang lagi 20 minit saja untuk saya bersama-sama dengan anda. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bertemankan Nasional Game Berhantu. Dari jam 12 malam tadi sampai ke saat ini, saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Juga informasi yang saya kongsikan dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Mudah-mudahan ya. 6 pagi nanti seperti biasa. Untuk hari ini Nasional Pagi Gang, bukan gang tapi tiga suara akan bersama-sama dengan anda berkongsi apa saja, apa topik menarik pagi ini. Anda kena terus dengarkan Nasional Pagi ya, 6 pagi hingga 10 pagi. Juga lagu-lagu terbaik yang bakal diperdengarkan oleh rakan-rakan saya yang telah disusun atur untuk pertemuan hari ini. Yang nak ke tempat kerja, berhati-hati di. Saya tahu ramai yang tengah panaskan enjin kereta, enjin motor kan. Ada yang bersiap sedia dan nak keluar. Ada yang tengah dalam perjalanan dah. Katanya nak masuk awal. Yalah, apatah lagi mereka yang sedang menuju ke ibu negara kan, ke Kuala Lumpur. Duduk di luar tapi bekerja di Kuala Lumpur. Almaklumlah kan. Kalau lambat kita keluar je, jalan mulalah kita, kata orang tu, akan menempuhi kesesakan lalu lintas. Okey, pukul 6 pagi juga, rakan-rakan RTM Negeri telah pun bersiap sedia dengan segmen masing-masing. Saya kembalikan siaran mereka tepat jam 6 pagi nanti. Jadi anda boleh dengarkan RTM di mana-mana jua anda berada. Ke mana je anda pergi, ke negeri Johor ada je RTM, Johor FM kan. Anda pergi ke Kelantan, Kelantan FM. Anda pergi ke Sarawak, Sarawak FM. Sabah, Sabah FM. Setiap negeri kami ada. Bukan saja negeri ya, di daerah pun ada. Di Labuan, di Langkawi, di Sibu, di Sempurna, di mana lagi, di mana lagi, di Tawau FM pun ada. Jadi 34 stesen radio secara keseluruhannya kami bersama-sama dengan anda. Tak lain tak bukan nak menyampaikan maklumat, nak menyampaikan apa saja informasi yang betul, yang sahih, yang benar. Tiada yang tak benar, melainkan benar saja yang kami sampaikan kepada anda. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jangan lupa anak Malaysia, kita kibarkan Jalur Gemilang, satu Jalur Gemilang, satu rumah, satu Jalur Gemilang. Kita semarakkan Bulan Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026. Saya nak kongsikan anda sebelum saya berpisah dengan anda. Setiap langkah punya tujuan, setiap nafas ada kehidupan, setiap harapan ada kepastian, dan setiap doa punya jawaban. Setiap orang memiliki perjuangan hidup sendiri, selesaikan satu persatu dengan tenang tanpa perlu membandingkan dengan orang lain. Jadi kita teruslah berjalan mengikut takdir kita sendiri. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

Firman Allah subhanahu wa ta'ala, Hafizu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

0: Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan...
1: Saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, azan akan disiarkan sebentar lagi menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi daerah Seremban. Selamat menunaikan solat.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi

كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت، واعتصمنا برب الملكوت، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء، وقنا شر الردى، ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن، ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا وقريتنا هذه خاصة، ومن بلدان المسلمين كافة عامة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah, Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah, Tuhan yang memiliki kerajaan yang maha agung. Kami berserah diri kepada Zat yang maha hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi, dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu, dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Hai, assalamualaikum. Saya Radio OAG Only Allah Greatest. Jom kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Negeri FM, Allah loves y'all.
1: Jangan lupa dengarkan Radar Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi daripada tim Rada Pagi.
1: Ya, bersama Pak An dan juga Amal ke udara untuk hari ini selama 4 jam bermulanya jam 6 pagi sampailah 10 pagi nanti.
0: Semestinya siaran di FM di frekuensi 92.6 dan sebentar tadi juga tepat pada waktu 6.1 minit dah berkumandanglah azan fardu subuh di daerah Seremban dan juga Polisen. Jadi macam biasa, kalau anda nak kongsikan apa-apa, kongsikan di mana?
1: Kongsi di talian kita WhatsApp 012-603-0603.

0: Manolah bayi ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udang ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari tu?
0: Wan, tak nak cari dari Wan ni atas mana ilang.
1: Oh, radio. Mana Wan letak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar radio lah apa lagi.
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak dari yo.
1: Iyo, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh, iyo kok?
1: Iyo.
0: Macam mana?
1: Senang yo, Wan. Wan pergi ke RTM klik, pilih radio Negeri FM.
0: Hai kasat ni.
1: Senang, Wan, kan? Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: Ini kan FM ingat sampai bila-bila.
1: Ya, berdengar semua kan sekarang ni kita nak kongsikan info cuaca menerusi laman rasmi web Malaysia, Ma.
0: Mm-mm.
1: Di mana, jadi, apa cerita ini, Ma?
0: Kalau Negeri Sembilan lah, sebelah pagi ribut petir di beberapa tempat lah di kawasan perairan. Petang nanti hujan di beberapa tempat dan malam tiada hujan. Tapi secara keseluruhan diramalkan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman.
1: Ya, itu dia, jadi pendapat anda semua kan, mana abang-abang yang nak bawa motor nanti, akak-akak kita kan yang bekerja menggunakan kendaraan motor ataupun nak ke mana-mana pakai motor kan.
0: Yo,
1: pastikan cuaca baik-baik saja, insyaAllah kan. Saya doakan dengan Amal, saya doakan semoga semua ini dipermudahkan. Amin.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Dengar FM Hangat sampai bila-bila.
1: Ya, pendengar semua kan, seperti biasa pukul 7 pagi nanti kita nak sama-sama ke pusat Bateria RTM Kuala Lumpur. Untuk sama-sama kita layan dulu utama 7 pagi, Mah.
0: Jadi anda semua jangan ke mana-mana lah, terus kekal di frekuensi kami 92.6. Dan yang paling utama, kalau belum muat turun aplikasi RTM Click, dapatkan segera percuma di Google Play Store dan juga Apple App Store.
1: Dengar FM Hangat sampai bila-bila.

0: Segak kau hari ni. Nak pergi kerja ke? Aku kat sini lah. Depan kau. Kau kan dah jadi pegawai kanan dah sekarang ni. Masuk je lambat.
1: Tak. Itu tanggungjawab aku.
0: Hai Syafi. Pegawai kanan ni banyak faedah dia. Kau boleh guna kuasa kau.
1: Kuasa apa? Tu? Kau nak aku buat apa dengan fail ni?
0: Kau boleh guna maklumat-maklumat tu untuk kepentingan kau.
1: Tak. Kerja aku untuk tangkap orang yang buat salah. Bukan aku yang buat salah.
0: Tak ada siapa yang tahu.
1: Tak. Aku takkan benarkan. Tidak sama sekali. Kau diam. Diam. Aku takkan diam.
2: Integriti. Refleksi anda. Hargai diri. Lindungi maruah. Hindari salah laku.
3: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Berita seterusnya, kematian akibat nahas jalan raya terutama melibatkan pengguna motosikal perlu dikurangkan 50% menjelang 2030. Sasaran ditetapkan kerajaan menerusi jawatankuasa kabinet mengenai keselamatan dan kesesakan jalan raya. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata penyelarasan dasar, sumber dan accountability antara kementerian serta agensi akan diperkukuh bertujuan agar setiap intervensi bukan sahaja dilaksanakan tetapi menghasilkan pengurangan kematian dan kecederaan serius yang dapat diukur. Ia penting memandangkan lebih 6,000 nyawa terkorban akibat nahas jalan raya tahun lalu bersamaan kira-kira 18 nyawa setiap hari. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata perancangan bagi penyuraian lalu lintas di sekitar pusat bandar Johor Bahru diteliti. Ini bagi mengelakkan pembentukan titik kesesakan baru menjelang pengoperasian sistem transit rapid RTS Link antara bandar itu dengan Singapura. Perancangan melibatkan penyelarasan antara agensi serta integrasi sistem pengangkutan awam itu bakal menyaksikan corak pergerakan pengguna berubah khususnya di sekitar pusat bandar dan kawasan mempunyai hubungan terus dengan sistem berkenaan. RTS Link dijadual mula beroperasi pada 1 Januari tahun hadapan. Dijangka membawa sehingga 10,000 penumpang sejam bagi setiap arah. Kualiti udara di seluruh negara

Kenali sirah, cintai rasul. Kejujuran dan kebijaksanaan baginda dalam bekerja menarik perhatian Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid yang akhirnya melantik baginda mengetuai urusan perdagangan ke Syam. Perdagangan tersebut memperoleh keuntungan yang besar hasil kebijaksanaan dan kejujuran baginda. Akhlak mulia baginda menyebabkan Sayyidatina Khadijah semakin menghormati dan mengkagumi kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi Madani dihayati, ummah diberkati. 7

0: Assalamualaikum sekali lagi. Selamat pagi daripada Siaran Negeri FM.
1: Ingat sampai bila-bila ya, selamat pagi kepada semua sekali. Terima kasih mana yang baru tune Negeri FM kan, dan pilih Negeri FM sebagai tempat anda di mana saja anda berada.
0: Ya, terima kasih. Dan hari ini juga merupakan Selasa 18 Ogos 2026 bersamaan dengan 5 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Jadi bagi anda semua yang sedang memandu tu, hati-hati diucapkan dan semoga selamat sampai ke destinasi. Dan macam biasa Baan, kalau nak share kat kami apa nombornya?
1: Ya, nak share dengan kami info cuaca atau info trafik atau apa saja cerita di talian WhatsApp kita 0126 03 0603.

0: menyaksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Hai semua. Nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: semua, Anjali ingin memperkenalkan sistem baru My Digital ID, yang mana akses ke portal digital semudah ABC 123. Langkah pertama, muat turun aplikasi My Digital ID. Kemudian, kita ke kios untuk mendaftar dan pengesahan. Hanya masukkan MyCard dan sahkan dengan cap ibu jari. Atau boleh juga mendaftar secara dalam talian menggunakan telefon pintar anda. Pendaftaran selesai. Dengan semudah itu, sekarang anda boleh mengakses mana-mana platform digital dengan mudah. Senang kan? Selamat pantas mudah dengan My Digital ID.
1: Nogogi FM, ingat sampai bilo-bilo. Ha.

0: Dengan family kat sampai bila-bila.
1: Ma, yo. Bulan ni kita bulan apa, Ma?
0: Bulan 8.
1: Oh, bulan 8. Bulan 8 tu ada apa?
0: Oh, bulan 8 tu ada kemerdekaan lah. Awak tak spesifik, Man.
1: Itulah tu, sorry lah. Okay lah, kita ada bulan kemerdekaan tak lama lagi kan?
0: Yo.
1: Kita akan sambut merdeka. Di mana ni, Ma, kan? Kita nak jadi cikgu sejarah kejap, Ma.
0: Okay, apa cerita ni,
1: Pak? Okay, Jalur Gemilang kita ni kan lambang perpaduan negara.
0: Yo.
1: Jadi dekat Jalur Gemilang kita tu ada gambar bulan, ada gambar bintang, ada gambar jalur merah, hitam, putih. Betul tak?
0: Hitam tak ada.
1: Hitam tak ada. Hampir rasa hitam tadi. Okay. Jadi, okay. Untuk bulan, Ma, kan?
0: Yo.
1: Anak bulan ni melambangkan apa tau? Melambangkan agama Islam sebagai agama rasmi.
0: Mm-hmm.
1: Itu dia. Dan bintang adalah bintang pecah 14. Kan dia ada 14 bucu kan?
0: Yo.
1: Okay, bintang pecah 14 di mana lambang perpaduan 13 negeri dan wilayah persekutuan. Jadilah 14. Okay. Dan kuning, warna kuning tu adalah melambangkan kedaulatan raja berperlembagaan.
0: Mm-hmm.
1: Dan warna biru pula melambangkan perpaduan rakyat berbilang kaum.
0: Yo.
1: Dan warna merah melambangkan keberanian. Dan warna putih melambangkan kesucian dan keikhlasan. Dan last kelima,
0: yo,
1: ada 14 jalur.
0: Itu 14 negeri lah.
1: Lambang satu haluan yang lurus, hala tuju dan arah yang sama menuju kegemilangan bangsa dan negara.
0: Jadi perlunya kita tahu jugalah sejarah mengenai Jalur Gemilang kita.
1: Betul.
0: Ataupun cerita di sebalik Jalur Gemilang. Sebab kadang-kadang bila kita keluar pada musim kemerdekaan ni, Pak, contohlah kita pergi shopping mall ke apa-apa kan, kadang-kadang tiba-tiba ada orang buat kuis tanya, awak tahu tak pasal ni? Nanti nak terjawab, tak terjawab.
1: Ya, yeah, betul. Jadi sedikit sebanyak dapatlah kita kongsikan kepada pendengar semua kan.
0: Yo.
1: Jadi kepada anda semua, jangan lupa untuk memupukkan semangat patriotisme dalam diri kan, untuk bulan ini, Hari Kebangsaan Merdeka.

0: Terima kasih mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Masih belum sempurna. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Akhirnya sempurna.
1: Hai, Upin Ipin dan kawan-kawan nak pergi berada sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dini mati.
2: Kita dekat kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berkata berbura sambil makan lah, buat tampi atau tu kau nak berbura kau berhenti makan kau dilempar lah kolam tu kan kata.
3: Ya potih-potih itu kan ha? Jangan nak berlari-lari kau setan tu pun lari-lari nyuruh kau ha, kau ni bantai dia potih kan, duduk dia diam.
4: Kalau pergi rumah orang tu jangan meminta-minta, kalau orang bagi kita ambil, kalau orang tak bagi kita jangan ambil. Hidup kita ni walaupun macam mana kita jangan misalkan orang apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri, jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi kita ambil, jangan tolak kan.

0: Negeri Fleming kat sampai bila-bila.
1: Ya, pendengar sekarang yang mendengar di frekuensi utama kita 92.6, 95.7 dan juga 107.7.
0: Jadi sekarang ni pun musim orang kata Sukan Malaysia Sukma kan, yang berlangsung di Selangor. Jadi pastinya kontijen Negeri Sembilan pun turut serta sekali lah. Tak terlopeh juga kan. Jadi kami pun ingin mengucapkan selamat baju jaya bagi atlet-atlet Negeri Sembilan. Semoga membawa pingat emas, perak dan juga gangsa. Kautlah semua pingat. Okey, jadi cerita ini kita nak kongsi kepada anda semua tentang atlet Johor ni. Namanya Chai Kyla. Kerana berjaya lah baru-baru ini melebuhkan rekod kejohanan yang sudah bertahan selama 26 tahun.
1: Itu dia mengekalkan
0: Bukan mengekalkan, meleburkan. Jadi dia berjaya lah mencatat rekod baru iaitu 64.44 meter dalam acara rejam lembing lelaki. Dan lebih manis, catatan itu memadam rekod lama milik atlet Sarawak pada Sukma tahun 2000 iaitu 62.33 meter. Maknanya 2 meter lebih lah beza dia kan.
1: Memang banyak lah kalau dalam sukan 2 meter tu agak memang banyak lah
0: Betul.
1: Jadi tanya kepada atlet negara kita kan.
0: Atlet Johor lah.
1: Atlet Johor.
0: Belum atlet negara lagi. Okey, jadi sekarang ni jom kita layan Haziq Rosabi Nur Lela.